0: swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
1: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Pak, mohon maaf.
3: Nggak bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak?
5: Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Ada dari Pak Sadar, Pak?
3: Nggak ada.
2: Dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak. Ngomong, Pak.
3: Nggak.
5: Apa siapa, Pak?
3: Mohon maaf. Ya,
1: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
7: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
8: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
9: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
8: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
10: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan artinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
8: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika.

0: dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
1: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
2: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
1: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
2: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
3: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
2: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
4: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi, mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
2: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis Dawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
5: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
6: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
5: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
7: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
5: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
3: Ini di depan ibu, bapak, teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya gak tengtong-tengtong mungkin di itu. Nah, ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGN merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
4: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala setelah kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Demikian editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumior Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program Gizi Nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade. Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Ada Bang Anton.
2: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
3: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
2: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
3: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
2: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
3: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
2: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
3: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
2: Bener juga sih.
3: Nah, gitu dong. Korupsi.
4: Jangan ya, dek ya.
5: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue lah. Kacau kayak kie. Bodol.
8: Is, Bu.
7: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada maringene. Janwara tau pada gelem nginep. Soalnya gelap kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
8: Nyong bingung, Bu.
7: Is, usah bingung, Pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Gue dandan dapur, Tiana.
8: Gue Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
7: maningan angger konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
7: Iya, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
10: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
11: Cahaya.
12: Oke. Oke.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga bercahaya, jumpa lagi barengan sama Tiwi Gapi. Yuk, ya yuk. Selamat pagi warga bercahaya, gimana kabar? Apakah reba? Sehat-sehat, alhamdulillah ya, penuh berkah untuk hari Kamis yang bikin kita apa romantis-romantis. Iya, asal jangan bikin kita meringis-meringis. Meringis kan gak apa-apa, Wi. Iya. Asal dompetnya jangan meringis gitu ya. Selalu manis. Iya deh, momennya setiap saat, setiap waktu harus bikin kita jadi happy. GPS sampai jam 9, warga bercahaya silahkan saja bagi yang mau ikutan gabung ya, 0811-260-543. Sini kayak harus apa lah ya. Iya, Win, jauh lagu, insya Allah nek lagunya tersedia pasti tak gelundung akan kayak Mbak Dina Osambok. Mbak Dinos, iya, lagi ngapa ya? Pernah kok. Lagi ngapa Mbak Din? Iya kok, ayo. Ayo Mbak Din, kita nanti awan jam piranan lah. Jam 10, 11, 12, 1, 2. Iya, bisa kita pergi mencari donatur untuk acara anu ya, bulan Agustusan. Kita sambang-sambang jalan kayak gue, mau nang dalan ketemu donatur kayak gue ya. Iya, kena nggo acara lomba-lomba kok hadiah. Ngeliat sponsoran ge warga percaya. Ayo Mbak Dinosa. Iya. Lagunya sudah tadi ya Mbak Dinos ya, sudah Tiwi launcherkan yang ya, tapi bukan versinya Ajeng Febria. Tadi Tiwi punyanya yang versinya Yeni Inka. Yeni Inka ge ngetop di zamannya, zaman-zamane nyong tahun pira ya? 2019 apa ya? 2018 kayak gue lah. Bakal Yeni Inka jan top marko top. Iya. Top banget pokoknya ya. Terus berikutnya lagi. Ya. Oh, salamnya buat semuanya saja segrup teh. Terima kasih Kakak. Lagi ngopi. Oh, ternyata Mbak Dina Osa lagi ngopi. Iya, Bunda lah. Bunda Mustoli ngadar kam. Iya, ih. Aku baru pulang jogging terus jengkrik ke radio pokokane. Iya, Bu. Bunda Mustol ya kae. Iya, baru jogging terus dari joget. Iya, jojo pokokane. Jogging dan joget. jojo markijo. Mari kita jogging dan ayo kita joget. Terus berikutnya lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang pagi sih kasih dari kota Belitung. Iya, Blok 12 Kabupaten Uku Timur, Palembang, Sumatera Selatan. Bapak kayak Guntur. Guntur lagi ngapa pak? Wis tangi apa durung? Wis makan sekolah. Bapak kayak Guntur. Iya, mama kayak Guntur lagi ngapa? Mama kayak Guntur. Iya, lagi bapak kayak Guntur. Nang radio percaya nang Gun. Iya, tapi guru ya, niki kan Guntur. Iya, bapaknya Guntur kayak singan nang balitang. Sehat-sehat bapaknya Guntur. Guru. Request jangan paksa rindu. Oh, iyalah jangan paksa, aku enggak mau dipaksa-paksa. Buat Mbak Ayune yang lagi tugas, sehat, panjang usia, dimudahkan rezekinya, amin ya Allah. Bapak kayak Guntur juga semoga nangkana sehat, panjang yuswo, murah rezeki, ikwe gangsar, limpah berlimpah ruah, bahagia, ikwe ya, sejahtera. Salam buat bos-bos yang ada di Cilacap, ihuy, kayak salah satunya, bos Kirno bos. Oke ya, bos Kirno yang bos kok. Iya, CEO kayak gue ya. Terus juga salam buat Kang Sevi. Agustoso, Pak Dodo, Bos Kirno, wih kembok, Haji Surati, oh Haji Surati, dan buat semuanya saja pendengar Bercahaya FM se-Indonesia Raya, buat makanya matur kesuwun ya, Bapaknya Guntur, Teneng ada di mana kan Sumatera Selatan, bisa nganggo bahasa Jawa ya, ya Allah, apa tiang Jawi Pak, tiang Cilacap aja ya, Cilacap Mbang Pundi. Takon-takon ya kepo yang. Ya warga Bercahaya jangan kemana-mana, yuk kita goyang lagi yuk barengan sama TV Gapi pastinya di GPS Kasik.
1: Ladies and gentlemen, please welcome I'm Evadis.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Yang pagi sih kasih jos. Iya, selamat pagi buat warga Cilacap. Iya, selamat pagi buat ayah bunda tercinta. Sekarang hari ini ya kita memperingati Hari Anak Nasional ini 23 Juli 2026. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depannya ya. Kita sebagai orang tua gitu kan harus melindungi anak-anak kita, memberikan hak-haknya anak kita gitu kan, bentuk masa depan anak gitu sebaik-baiknya. Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 ya. Pokoknya harus sayangi anak kan. Iya. Halo selamat pagi. Ayah saha iya mama enok sugeng enjang.
1: Sugeng enjang. Nanti tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muter-muter. Lama-lama pusing.
0: Iya betul mama. Pusing.
1: Sudah ngatur sehari-hari udah pusing, jangan muter-muter.
0: Iya, jangan muter-muter. Iya.
1: Anti.
0: Iya, Mama.
1: Mau minta lagu.
0: Lagunya apa ini?
1: Rindunya
0: hatiku ingin bertemu.
1: Iya sekali tuh.
0: Ya, ya mama, rindunya hatiku.
1: Rindu kan, rindu deh.
0: Iya, pada Jalo. Dirimu.
1: Sama kamu apa ya di Car Free Day di alun-alun hari Minggu? Anti ikut nggak sih besok?
0: Hari Minggu besok ada acara bareng sama Ikas Maricap, Mama Jalan Sehat nih. Kalau mau ikut di Radio Bercahaya ada nih tiketnya 20 ribuan. Hadiah utamanya sepeda motor, Mami.
1: Mau ikut tapi tidak bisa meninggalkan pekerjaan ya.
0: Oh iya.
1: Sih, ya.
0: Oh iya. Ya udah sih, enggak apa-apa, Mami.
1: Startnya dari mana sih itu? Dari alun-alun apa dari titik nol?
0: Enggak tahu nih, belum di share ini. Sebentar, dilihat di tiketnya ya. Ini iya, ini bareng sama Mbak Ami, iya atau Ibu PLT Bupati Cilacap dan ada Mas Taufik Ketua DPRD Cilacapnya juga loh.
1: Oh, ya, ya insya Allah.

0: deh nanti. Mm-mm. Bu atur waktunya bagaimana?
1: Iya, iya. Ini yang mengadakan adalah Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Cilacap, tapi juga masyarakat umum, apalagi masyarakat sekitar ya, boleh ikutan gabung pokoknya.
0: Boleh lah, biar ramai.
1: Iya, biar ramai ya. Nih
0: ini juga hari Minggu ada di alun-alun soalnya di Car Free Day.
1: Iya, iya. Oh, Mama Nok ikut ini, apa namanya, jual? Jualan?
0: Enggak jual, bantuin.
1: Oh, bantuin. Oh iya, kemarin TV juga kesana sih, suka jalan-jalan di Car Free Day.
0: Ih, gak ketemu.
1: Iya, karena jalan-jalannya tuh, aduh, banyak banget yang jualan, jadi bingung gitu.
0: Ih, kalau saya di bawah televisi gede itu.
1: Oh iya, jualan apa Mama Nok? TV suka beli-beli jajan? Apa?
0: Takoyaki.
1: Oh, takoyaki, enak tuh. Iya, TV suka beli jajan kok. Iya, beli es, beli makanan, cemilan, jajan-jajan lah pokoknya.
0: Tanya saya itu bakul pizza yang lagi trending di TikTok itu.
1: Oh, Pizza Hits ya.
0: Itu pizzanya Bu Vina.
1: Oh iya. Ya deh, insya Allah kalau main-main ke situ, mampir-mampir ya, beli takoyaki, enak loh.
0: Tengok kanan kiri biar ketemu, ih kayaknya.
1: Iya, enak loh takoyaki Mama Nok, betul-betul.
0: Insya Allah enak lah, orang laris terus, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Jualannya rating terus.
1: Oh, habis terus gitu ya Mama ya.
0: Iya, jadi kan kalau nggak dibantuin bagaimana gitu loh ya.
1: Iya. Iya, oke okay lah Mama Nok.
0: Namanya orang berjualan lagi laris.
1: Iya, laris terus mah, kalau kayaknya yang jualan di situ laris terus mah. Ya pengunjungnya banyak ya. Animo masyarakat Cilacap tuh kalau hari Minggu pokoknya kemarin, jogging kemarin terus ke CFD. Iya,
0: Minggu kemarin kan hujan jadi enggak begitu amat sih penjual-penjual yang lain.
1: Oh iya.
0: Kan saya juga mengamati.
1: Iya, iya Mama.
0: Jualan-jualan itu, oke gini ya, tapi kalau saya ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Masih target lah.
1: Iya.
0: Masih bisa kejar targetnya, alhamdulillah banget lah.
1: Iya.
0: Karena hujan sih ya, hujan juga penutupan expo kemarin.
1: Iya. Oh iya benar Mama.
0: Jadi pada lari ke expo ya nggak apa-apa sih, tapi alhamdulillah masih target, masih kejangkau.
1: Iya betul. Terus juga kalau ada event-event kan Cilacap banyak event nih. Jadi kesempatan para UMKM buat apa namanya jualan di event-event tersebut tuh gede gitu kan.
0: Iya betul banget. Ya kemarin aja banyak yang jualannya di stand-stand itu di expo anti.
1: Iya kan, iya Mami. Apalagi orang Cilacap pokoknya kalau jalan-jalan makan kan gitu
0: ya.
1: Iya.
0: Ya udah deh, saya mau jalan-jalan dulu.
1: Boleh Mami, ayo jalan-jalan, ayo.
0: Jalan-jalannya ke Bapak Seja Marjono.
1: Iya.
0: Bapak Amin Mas Bu. Mas Tarjan, Mas Dimas, ayo online Mas.
1: Iya.
0: Bu Sutira, Pawali, Pak Garut, beserta bebeknya, Mbak El.
1: Iya.
0: Mama Cantika, Bos Saifulo,
1: iya.
0: Bos Kirno, Mama Rizky Petarangan, pedang-pedang berasa.
1: Iya.
0: Berasa semua banyak banget. Bu Warda, Pak Benin, Mas Lagi Rama, Pak Yohanes, Bu Tatik, Mas Endilau, Mas Cukik, Mas Salut, Pak Sukar, Bu Kusia, Bu Widik, Mami Bintoro, ayo Mami naik-naik dinaik, Mas Epen, Mbak Pido, Bahar, Mbak Mustolinga, Tante Yara, pokoknya buat semua aja deh yang ada di dalam grup PPL Bercahaya Cilacap. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oh iya, buat Bu Wagi, Bu Rohimun, Mas Pangat, Mas Yusdur, Mas Tugeng, Mas Sandoko, buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo juga semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Buat antinya yang cantik imut, semoga selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya,
1: amin.
0: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mama Nok yang ada di Jalan Teri ya. Terima kasih. Terima kasih Teri apa maning ya. Terima gaji. Iya, terima door prize kayak gue lah pokoknya ya. Terima rezeki ke Teri yang membahagiakan pokoknya. Halo. Bapak ke siapa Miki ya? Bapak ke Guntur lah ke. Bapak ke Guntur yang ada di Balitang, di Balitang, Palembang, Sumatera Selatan. Kayak atuh banget ya Bapak ke Guntur ya. Ini tadi kan request lagu. Iya, Jerene jangan paksa rindu kayak gue. Jangan dipaksa-paksa lah, Wi. Aku tidak mau dipaksa-paksa, Wira. Ngalilah. Ini langsung saja diluncurkan ya. Kita masih di program GPS Kasik sampai tuntas nanti di jam 9.
2: Sanita Musa, LKI Production.

0: Gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
9: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
9: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
9: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
8: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
9: Sayang, pakai dompetku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
10: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
10: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Goyang pagi, zik, zik, zik, zik. Ayo warga bercahaya, cuacanya cerah banget. Masya Allah, tabarakallah ya. Ya, cerah banget ini loh warga bercahaya cuacanya ya. Ayo pada menjemur-menjemur, apa sih yang perlu dipek? Kayak gue dipek, iya. Oh, saudara-saudara yang mungkin ada yang kekeringan kayak gue ya. Anu ya, di apa jenengane dilaporkan kepada pihak terkait, tapi yang melalui dari bawah terus naik ke atas kayak gue, biar nanti pak camatnya melaporkan kayak gue ya, Menko nuli bantuan air bersih lah ya maring BPBD Kabupaten Cilacap. Iya, sedulur-sedulur sing jenengane panas sudan adalah berkah. Lagi anggar panas kayak gini berkah, gue sedulur-sedulur sing dua usaha. Nah, usaha kerupuk kayak berkah. Usaha apa maning ya? Sing perlu dipe-dipe kayak manggeleng kayak gue ya. Berkah barokah kayak gue lik ya. Wong kemaro-kemaro kayak gini saat yang gue mepe-mepe gobah, mepe gesek kayak gue. Jadi tidak membutuhkan waktu yang banyak dan tidak di entas. Terus di apa jenenge di entas maning tidak usah don't worry be happy pokokane iya. Nah, kecuali kok anger masan nudan kayak gue ya, biasanya anger ber lagi kepriwe ora garing-garing gue ya. Dala-dala kudu nang omah nyuri selunga-lunga. Soale yang lagi meme apa gebom pokok udanan kayak gue ya lik iya. Ki juga sama ki ya. Jadi sengatan terik kemarau membawa berkah melimpah bagi perajin sale gedang. Sale pisang ki enak pisan ki ya. Dadi dulur sing nang desa Layan Sari Kecamatan Gandrung Mangu Cilacap ki malah justru meraup rezeki berlipat ganda. Perajin sale pisang asal dusun Tegal Sari ya lik nang kana kae. Gandrung ki ya. Cuaca yang terik melanda kawasan tersebut membuat proses penjemuran bahan baku pisang iya menjadi jauh lebih cepat dari biasanya. Jadi singkat, padat, jelas, garing. Hingga memicu lonjakan produksi yang cukup signifikan. Sing biasanya paling kur gawe pira kayak gue ya, sih lagi cemetar jadi kayak gawe ane jadi tambah kayak gue. Pak Sukarman jenengane ke sing ngendika menceritakan proses pembuatan sale pisang pada dasarnya cukup sederhana ya lik. Tahapnya diawali dengan jenengane memeram pisang. Jadi pisang sing mentah kae di meram kayak gue lah ya. Dengan balutan plastik selama 4 hingga 5 hari sampai matang sempurna. Iya, cara kenene dibuh kayak gue lah, cara Cilacap bang ngene nyong dibuh kayak gue. Cara kana kan memeram ya. Setelah dikupas, pisangnya dipres menggunakan cetakan kayu kayak gue jepit gue ya. Lalu disusun rapi di atas rigen bambu. Terus baru gue dijemur di bawah terik matahari kayak gue. Angger sing produksi sing kanak-kanak kae pada ora dijemur gue karena apa? Gue open lik dulu pokoknya open brek kayak gue ya dadi garing karena di open. Tapi yang harus alami kayak gini alami kayak bapak kayak ya alami langsung dari terik sinar ultraviolet sinar matahari langsung kie iya. Boklik nang kok anggar wis kayak gue dari proses selanjutnya kan kadi digoreng kayak gue biasanya dirasa-rasa ya apa ora apa ke gudangnya wisan rasane kayak gue. Nah wis gue pokokane ya lik iya jadi prosesnya tambah kepenak dipepek kayak gue ngoliliknya pada kan anggar dedek esuk-esuke jam-jam ayo nih ke matahari ini lagi main banget lik pada maring jabakana iya ngger bapak-bapak biasanya ya kursi ngeliatan tok langsung tembus kayaknya maring kulit kayaknya ngger mamak-mamak ta ya ora tetep kelamben kudungan kayak gue ya terus dedek karo nyapu latar kayak gue ngger latare ora ketutupan pit nangger nang desa kan biasanya nawiteng golet sing kaya nang pinggir sawah bae ya nang pinggir sawah kan niku iya panas ya li iya
Eh, ada Bunda Kusia. Halo, selamat pagi Bunda Kusia. Lagunya semok. Sing semok-semok ya, Wi. Ya, nanti kiapa ibu tene TV ora duwe bok anu kae anu ora apa sih uli diputer apa ora kae gue ya Bun ya pesane anger sing kae gie anu kuwi kok. Heeh, bok ora uli ya kok. Terus salamnya buat Mama Nok, Mas Ali, Pak Teja, bapaknya Guntur kayak singan nang Palembang lah, kayak bapaknya Guntur uli salam kayak tangan Bunda Kusia, Mama Cantika, Mbak Martiani, Mama Rizky, petok-petok, iya, Lik Dimas, singan nang Adipala kayak dan semuanya kru. Selamat bertugas sampai selesai buat Mbak TV-nya. Iya, terima kasih Bunda Kus. Terus berikutnya lagi Sahadi, yuk mengirimkan video Mbak. Maaf mau kirim lagu. Oh iya, ke lagunya tentang 0 km ya. Oh, luar biasa sih gila. Iya, Mbak Ayu IA AI. Mbak Ayu AI sih pinter banget kok. Iya, bisa menciptakan lagu, bisa anu nggawe video klip barang ya, mempermudah kayak pokoknya dunia per entertainmentan ya.

0: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

Goya nga pagi, sika, sika, sik, cos, iya, cos gandos pokoknya ya warga percaya lah itu. Tadi malam sekitar jam berapaan itu ya, 10 atau wengi-wengi lah pokokannya ya warga percaya. Iya, saudara-saudara, dulur-dulur kenang TikTok pada live, iya, ujarku anak sarapa, kalinganya menyaksikan ada kejadian di jalan, apa kono jenengannya wuni, apa ya, nek orang salah ya, nek salah yang ngapura ya, lik ya. Iya, kue kota kono. No, ngarep pengen nih Mbak Kayu Marco ya tendian anu apa jenengane belok jalan gue lah, jalan gue ya, jalan Wuni nekor salah kebakaran bengkel, bengkel Hari jenengane kene ya, napa Hari kayak ya kembar jenengane kono bengkel Hari, Hari motor kayane ya, iya kebakaran lik. Terus mengi-mengi jampira kae jere alhamdulillah sudah berhasil ditangani kayak gue ya. Tapi untuk informasi lebih lanjut nanti disimak saja informasinya di Radio Percaya ya. Kok kan datine akurat, update nek wis wawancara kayak gue ya. Sudah anu apa jenengane wawancara biasanya sama damkarnya kayak gue kan ya, sama petugas anu apa jenengane kepalanya, kepala damkar yang tadi malam menangani kan ya warga bercahaya itu, biar lebih aktual kayak gue. Iya, orang kur jere-jere. Iya, sekarang itu juga masih saudara-saudara kita ya, masih pada live kan perkembangan terkini. Iya, tapi kena apa jenengane kabeh mau musibah sebenarnya bisa dihindari warga bercahaya. Tapi engko ngerana di rumah kita gitu kan, kalau ada potensi-potensi yang bisa membahayakan, yang bisa merugikan, yang bisa menjadi penyebab terjadinya kebakaran gitu ya, harus kita cut dulu, harus kita tangani dulu, harus kita beresin dulu, kayak diganti ya, misalkan apa ada jack yang lecek, apa ada apa namanya kabel yang dimakan tikus gitu ya warga bercahaya ya, itu diganti dulu dengan yang baru, yang baik gitu kan. Kayak pokoknya perlistrik-listrikan yang bisa menyebabkan konslet ya warga bercahaya ya, kudu diganti di sit. Iya, kalau Anda tidak bisa menggantinya sendiri bisa dipanggil tukang apa jenengane reparasi anu listrik-listrik kayak gue lah ya. Biar apa gimana ya, apa jenengane anggar nang Amerika pada kue nang ngon TV-an be anu neka beli pating semrawut, aduh ya, bukan anu mengakibatkan apalah kayak gue lah, lebih baik mengantisipasi daripada apa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga ya tidak terjadi lagi. Terus bukan hanya kebakaran itu, bukan hanya terjadi karena akibat konslet aja, kadangan juga kelalaian kita ya. Iya, lalai sing nang ngumah kue masih pada pakai tungku atau mungkin juga kompor gas ya. Iya, kompor gas wis masak, masakannya itu sudah diambil, iya, tapi kompornya dipateni. Lah, kepriwe gue mamak lagi mikirin apa? Makanya kalau masak di dapur itu harus fokus ya, jangan sambil tergesa-gesa, jangan sambil melamun. Iya, harus diambil masakannya. Gue sedurung diambil masakannya, dipateni di sit kompornya ceklek mati, nembe masakannya diambil gitu ya. Masakannya tuh liora man melayu-melayu maring ngendi-ngendi sih ya. Sing penting kan apinya sudah dipadamkan dulu gitu. Biasanya mamak-mamak itu diambil dulu, wis mateng ki. Masakannya diambil, nah kompornya kelalen tidak dimatikan. Nah, bahaya sekali itu ya. Baiklah warga bercahaya, Tiwi Gapinya pamit undur diri. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya warga bercahaya, Tiwi hadir nanti di program Ngopi Ngobrol Pagi penuh inspirasi. Tetap stay di sini di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk jiwa aja.

0: kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa, apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep-madepnya di

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Frekuensi beragam inspirasi, warga percaya, halo, sekarang adalah hari ini ya, Hari Anak Nasional. Nah, jadi Hari Anak Nasional bukan hanya sekedar perayaan saja, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kita semuanya, bahwa setiap anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, untuk tumbuh, berkembang ya, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang, dilindungi ya, perlindungan dan kesempatan untuk meraih cita-cita. Iya, jadi anak-anak adalah aset yang paling berharga bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, yang nyaman untuk anak-anak, dan penuh kasih sayang, agar mereka nanti bisa menjadi anak dengan berkembang, menjadi pribadi yang cerdas, yang sehat, yang kuat, berakhlak mulia, serta percaya diri. Ya, karena pertumbuhan orang hidup gitu ya, diawali dari anak-anak pastinya. Anak-anak apalagi kalau baru lahir itu ibaratnya seperti kertas putih ya. Bagaimana kita sebagai orang tua, lingkungan sekitar, membentuk kepribadiannya seperti sedang melukis ya. Kalau kita melukis dengan kanvas yang penuh dengan warna-warni, keceriaan, kegembiraan, penuh doa, penuh harapan, kasih sayang, pasti nanti lukisannya hasilnya bagus gitu ya. Iya, anak-anak juga pasti nanti jadinya baik, didukung sama keluarga, orang tua ya, yang paling terdekat dulu, orang tua, keluarga, keluarga kecil, keluarga besar, lalu lingkungan, iya, pendidikan, sekolah, dan di mana mereka bergaul, seperti itu ya. Baik-baik, semoga anak-anak di Indonesia dan semuanya lah, pokoknya anak-anak ya, bisa mendapatkan apa namanya lingkungan yang bagus, yang baik, tempat yang nyaman, keluarga yang penuh cinta kasih, seperti itu. Menjadi pintar, menjadi soleh-solehah ya, menjadi pribadi yang bagus lah ya, memiliki masa depan yang cerah dan gemilang. Iya, kita sebagai orang tua kadang-kadang mikir seperti ini. Aduh, biar deh orang tuanya kerja, capek, apa segala macam. Yang penting nanti anak-anaknya bisa berkecukupan, nyaman. Iya, tidak kekurangan, seperti itu biasanya orang tua ya. Dan pasti kita sebagai orang tua juga doanya untuk anak-anak kita yang terbaik, seperti itu. Iya deh. Baik, keluarga bercahaya yang mau ikutan gabung, Tiwi hadir di program Ngopi sampai jam 10 nanti. Kita ngobrol pagi inspiratif dan juga informatif. Baiklah, tetap stay di sini sampai jam 10 di Ngopi.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
10: Oh, enggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
11: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. bertempat di Surakarta. Di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Iya, hari ini ya warga bercahaya, ini ya dari dalam rangka memperingati hari koperasi. Nah, ada lomba cerdas cermat pengkoperasian tingkat SLTP se-Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan di Aula Diklat Praja. Jadi warga bercahaya ya, ya mungkin ada anak-anaknya, adik-adik gitu ya, yang mengikuti kegiatan ini, lomba cerdas cermat ya, kita dukung pokoknya ya, kita semangati. Iya, nanti juga selain ada kegiatan lomba cerdas cermat pengkoperasian, juga ada jalan sehat. Kalau jalan sehatnya itu besok di hari Sabtu ya. Jalan sehatnya ini untuk insan-insan perkoperasian. Nah, door prize-nya itu beragam sekali dan menarik, ada sepeda, ada televisi, ada kipas angin, setrika, mesin cuci, iya kompor, magicom, aduh macam-macam nih. Ada sepeda listrik juga. Terus juga ada blender ya. Wah, luar biasa. Iya, jalan sehat dan senam bersama nanti dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Cilacap. Iya, rangkaiannya itu pelaksanaannya hari Sabtu besok tanggal 25 Juli pukul 7 di alun-alun Cilacap ya. Ada jalan sehat, ada senam bersama, ada hiburan ya. Baik. Ini kalau untuk LCC-nya sekarang hari ini ya, jam 10 sampai dengan selesai. Kita dukung juga adik-adik atau mungkin putra-putri kita mengikuti lomba tersebut gitu ya, yang sudah prepare dari kemarin-kemarin, sudah belajar. Ya, semoga nanti siapapun pemenangnya ya, hasilnya itu pokoknya yang terbaik seperti itu ya. Semuanya baik. Cuman kalau lomba memang harus ada yang terbaik untuk menjadi juara seperti itu. Baik-baik, warga bercahaya, selamat pagi jelang siang. Hari ini juga hari anak ya, anak-anak. Oh, terus juga di sekolah-sekolah. Nah, hari ini juga ada kegiatan seperti di SMP Negeri 4 Cilacap. Nah, hari ini juga ada kegiatan warga bercahaya. Ini pramuka ya, pramukaan tuh ya, ada. Pasti namanya kalau kemah-kemah gitu ya. Jadi penerimaan tamu penggalang PTP dan juga perkemahan integrasi KAIH namanya, gugus depan 18.029 dan 18.030. Iya, pada pangkalan SMP Negeri 4 Cilacap dari tanggal 22 sampai 24, 2 hari ya. Temanya siapkan jiwa sesosif untuk mewujudkan pamuka sejati menuju generasi emas. Jadi nanti ada pelajarannya supaya anak-anak memiliki karakter gitu ya, yang berkarakter, supaya anak-anak belajar mandiri, kemandirian, supaya anak-anak belajar lebih kreatif lagi. Jadi nanti ada yang gak ada ya, biasa kan kalau di rumah apa-apa ada, tapi karena ini posisinya lagi berkemah ya, jadi mungkin bisa lebih kreatif lagi ya, masak gak usah pakai kompor. Nah, nanti berarti pakai apa nih gitu-gitu ya, jadi mereka lebih kreatif nanti untuk kalau nggak ada ini pakai apa gitu. Kalau ada tantangan ini berarti harus bagaimana seperti itu. Terus gotong royong. Nah, pramuka itu harus gotong royong ya. Iya, nggak bisa tuh hidup sendiri dengan punya masalah dipecahin sendiri, enggak. Tapi juga menumbuhkan kegotong royongan gitu. Anak-anak diajarin untuk gotong royong. Apalagi nanti bentar lagi mau bulan Agustus ya. Kita biasanya bersih-bersih lingkungan, biasanya kerja bakti itu juga gotong royong. Selain itu lebih juga berprestasi. Jadi anak-anak semuanya dapat ya, mandirinya dapat, gotong royongnya dapat, kreatifnya dapat, berkarakter dan berprestasi seperti itu.
Baiklah, warga Bercaya jangan kemana-mana. Yang mau berbagi informasi boleh 0811 260 543. Kita sharing sampai di jam 10 di program Ngopi.

0: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Aduh, Jen, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget kok, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwi?
2: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is bu,
4: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesike ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
4: Iya pak, iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Halo warga bercahaya, iya, yang masih sibuk dengan kegiatan, dengan aktivitasnya. Waduh, semangat pak. Semangat pokoknya ya. Ini tanggal tua loh, gak bisa semangat. Semangat tetap, iya, mau tanggal tua, mau tanggal muda pokoknya ya. Iya. Kita sebagai masyarakat Indonesia gitu ya. Iya, khususnya Cilacap gitu kan. Iya, kepengen loh wi, jalannya bagus, fasilitas-fasilitasnya bagus gitu ya. Nah makanya kita juga harus taat bayar pajak ya, karena dari pajak-pajak yang kita bayarkan itu nanti kembali ke diri kita, ke masyarakat juga, dari masyarakat untuk masyarakat, untuk pembangunan juga infrastruktur yang ada di daerah kita seperti itu ya, ayah bunda ya. Siapa yang belum bayar pajak? Nanti terakhir itu bulan September ya. Iya, ayah bunda ini nanti terakhir untuk membayar pajak itu tanggal 30 September 2026 untuk pembayaran pajaknya seperti itu. Jadi nanti ini hasil pajak yang sudah terkumpul nanti digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti itu. Nah ini Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Cilacap juga terus bergerak aktif untuk memaksimalkan pembayaran pajak bumi dan bangunan ya, sektor pedesaan dan juga perkotaan. Jadi PPB P2 namanya, berdasarkan evaluasi dari 284 desa dan kelurahan di Kabupaten Cilacap itu ditemukan ada 30 desa yang pencapaian realitasnya itu masih di bawah 30%. Iya, what happen gitu ya, ada apa ini? Dan menangani hal tersebut, Bapenda Cilacap langsung membentuk tim. Nih timnya namanya Tim Intensifikasi PBB P2 yang diterjunkan langsung ke lapangan. Timnya itu bertugas untuk melakukan koordinasi, pendampingan bersama dengan para kepala desa, perangkat desa, serta petugas pemungut pajak setempat. Dan dijelaskan bahwa langkah turun ke lapangan ini dilakukan untuk mendorong percepatan pencapaian realisasi pajak di wilayah yang masih tergolong rendah, yaitu 30 desa dengan pencapaian itu masih di bawah 30% seperti itu ya. Iya, kita jadi TV mengingatkan lagi untuk ayah bunda, siapa yang belum ya, masih ada waktu, karena nanti terakhir itu tanggal 30 September. Sekarang sudah 23 Juli 2026 ya. Baiklah, karena pajak-pajak yang kita bayarkan nanti kembali lagi kepada kita. Jadi nanti sekolah-sekolah jadi bagus, infrastruktur terus di bidang kesehatan gitu ya. Terus fasilitas-fasilitas umum seperti itu, jalan-jalan. Iya, ini yang jalanan-jalanan di desanya masih rusak gitu, bisa di ini sampaikan mungkin kepada kepala desanya. Nanti kepala desanya bisa ke kecamatan, langsung nanti dari kecamatan ke pihak yang lebih tinggi lagi seperti itu ya, biar nanti bisa didengar aspirasinya, bisa diperbaiki seperti itu, dihaluskan ya, biar lebih nyaman lagi untuk jalan seperti itu. Karena pajak-pajak yang kita bayarkan itu juga nanti akan kembali kepada diri kita seperti itu ya.

0: bojo wis bali. Nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Jokane si meramero. Gara-gara HP-an bae sih, janganlah. I love you.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi. Ngeringok na radio, bisa disambir katrikan. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik. Pokoknya ngeringok na.

Warga Bercahaya, informasi-informasi yang dihadirkan semoga bisa menambah wawasan Anda. Satu lagi informasi ya. Iya, siapa tahu ada yang lupa atau ada yang belum tahu. Nih, Tiwi kasih tahu ya. Besok itu hari Minggu besok ada kegiatan bersama Ikas Maricap yang Jalan Sehat. Hadiahnya luar biasa ya. Iya, untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi di nomor atau mungkin bisa menghubungi Bercahaya, boleh. Bercahaya menyediakan tiketnya. Nanti warga Bercahaya bisa beli tiketnya Jalan Sehatnya di Radio Bercahaya ya. Jalan Sehatnya bareng bersama Ibu Ami Amalia, Ibu Ami PLT Bupati Cilacap ya, sama Mas Taufik Ketua DPRD Cilacap. Jadi nanti mulai start jam 6 pagi. Jam 6 atau jam 7 ini ya Kak? Jam 6. Makanya harus kesini gasik ya. Hadiahnya luar biasa. Hadiah utamanya ada sepeda motor loh. Dan hadiah-hadiah menarik lainnya pastinya. Ya, ini yang waktu dekat ya, Jalan Sehat. Jadi kita gak usah lari-lari yang gimana-gimana gitu ya. Gak usah mengeluarkan banyak tenaga. Kita jalan dan nanti mendapatkan hiburan juga pastinya. Itu bersama alumni SMA Negeri 1 Cilacap, namanya Ikas Maricap. Yang mau beli tiketnya bisa di Radio Bercahaya FM. Terus warga Bercahaya lagi ada kegiatan. Wah, ini nih seru juga, gak kalah menarik. Fun Run, Play On ya, Play On, Run Together, Run Forever bersama Hotel Davang Cilacap. Waktunya nanti masih lama, 30 Agustus 2026. Ya, tempatnya di Hotel Davang. Nanti untuk playonnya itu 5K. Iya, biayanya Rp150.000. Ya. Terus nanti dapatnya door prize dan podium, running, entertainment dan zumba. Nanti mendapatkan jersey, mendapatkan BIB, lalu medali sudah disiapkan juga, respect, terus juga refreshment ya. Nanti juga foto-foto sudah disediakan, tinggal nanti download saja, bakalan dikasih linknya ya untuk para peserta. Jadi datang aja siap untuk berlari ya, Anda nanti berarti memecahkan rekor. Senang banget ya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini ya, warga Bercahaya ya. Oke, itu informasinya. Tiwi Gapi sekarang saatnya pamit. Nanti ada lagu-lagu dangdut yang dihadirkan untuk menemani warga Bercahaya beraktivitas. Jam 12 nanti waktu istirahat siang ditemani sama Yumar Kodel, Mbak Delia Molly di program Tegian Tembang Gening Klangenan. Tiwi Gapi pamit. Terima kasih Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Suara Indonesia. Yeah.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat herbal alami.
0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Budul.
7: Is, Bu.
0: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Iya, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, pertolong jeruk gigi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kayak gue loh. Aja kayak kie bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kayak kie kasur ini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kayak anak gue dandan dapur tiana
2: ngone Pak Kirno pertelon seluk lagi berkah jaya percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong anak ya bu ibunya rosa melu
0: iya nyong melu luar tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba, saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung, hehehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Da, Ayah.
3: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jene?
9: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
8: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
10: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Cok.
1: Misal SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Masih
2: kaya kan tapi enak pak.
1: Oke, ngerti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
0: Dan ini betul teman bro.
1: Nah, dulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabae maning bae cukek, kiye nomere.
0: Dari ke sing ngomong sapa? Wilung ngeku, tulen ana mbok kene mulai ora. Woi, kok kok terus kene iki ya?
3: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Budul.
6: Is Bu.
5: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
5: Iya Pak, iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282 507 3665. Telepon dan WhatsApp 0858 78

0: 082-83-13.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru
0: nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
3: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses gak ya pak?
4: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah gak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
5: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
6: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
7: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
8: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
7: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
8: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
6: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
1: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
5: Aku sedang nimba air, Roma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
5: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
4: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
6: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: bojo wis bali, nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai, jokane si meramero, gara-gara hapean bae sih, janganlah. Halo Biu.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi, gawean tetap merantasi, ngeringok na radio, bisa disambir katrikan, masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya ngeringok na.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Lik, kang Rika diwei chat. Apa sih ngarep di chat, Lik? Ya sayang. Ya sayang. Oke, kasih lo. Tenang hilang. 08111260543. Selamat siang Tegean.
1: Selamat siang Ugi Tegean.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabare Kayu Delia.
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Kepriwe kono pada?
1: Nggih, pangestune nggih si anak umur bisa jawab-jawab Mang Rika.
0: Oh iya.
1: Request lagu nek dicit anu saking Kang Mantos apa ya, kasih kritik apa mendoan.
0: Kripik apa mendoan, wis nelitik malah ditinggal berduaan.
1: Nah, hari orang sih. Ini salam sapa ya sepedanya terpenjenengan di sekaya duka. Tunggu dia deh aku kemauan ya. Tunggu dia apa? Tunggu dia atau sama angke lancar.
0: Amin. Oke.
1: Terus tunggu gak kepak Tino, sebuang siang Pak Tino. Tunggu gak ke Mas Tino. Ini kok gak sebuang siang Mas Tino. Terus Mas Juki, dan kok mungkin gak sebuang siang. Terus ayah Gaya Nesa. Terus niku kakak Bu Harti, Mak Tadiani, terus Mbak Man nggih sugeng siang, terus kakak Bu Wati wonten dalan pipa mriku nggih sugeng siang Bu Wati, Bubur. Bubur Wani wonten Rinjani mriku nggih sugeng siang. Ya terus niku kakak anu Bu Atin apa sapa ya buatin kopi apa ya kayak sinang.
0: Buatin kopi apa buatin? Buatin mie goreng.
1: Iya buatin mie goreng ya kena kayak kok anu dari siang kayak mengko.
0: Iya.
1: Iya sih tentang si BP ini mikong isu kang siang. Ya niku terus kakek cinta nemalin niku anu kang sapa ya kan lah pokoknya kape biasanya kayak monitor atau ribut gitu bang siang suka ngasih so. Dan gue mikir anu statusnya apa gue?
0: Anggerika di WeChat apa sing arep di chat?
1: Oh ya chatting bok. Iya. Ya kok ngecat singkirane kurang kiye lah sing perlu di chat apa? Iya gue ya tem apa lawang apa?
0: Cedel
1: apa kaya gue ada singkirane mantan kelebus
0: kaya main pelong
1: kaya Rikane.
0: Ayo.
1: Yeah, kader penjaringan mati lupa waktu dahulu juga ngecangan sebuah ayat tugas mati lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keumpar kas kang sumpiuh lur. Iya lur. Mereka ngerti WeChat apa sih ngerti chat pertama kali. Halo Tegean, Tondot.

0: Selamat siang,
1: ya, Mbak. Ya, kepriwe kabare pada?
0: Aku mau esuk-esuk tengar penjenengan.
1: Lewat
0: lagi masak jereng.
1: Apa iya lo?
0: Iya tuh ke pinggiran Gili Sepur.
1: Oh, lewat kono, mesti ndeleng.
0: Tengar pepresnya pada sedelo. Mbak De lagi masak. Anu tuh saya lo, kamu ada putune lewat tuh kono, tapi itu tendian orang bisa nu pada kebakaran kayak.
1: Oh iya, kok dalam kebakaran apa?
0: Ya, karena aku tadi tuh jalan sing caranya ya loren kulonnya lah kulon Gili Sepur lah.
1: Iya, kau jalan kenangan lagi lah ya.
0: Jalan persis.
1: Iya, jalan kenangan lagi.
0: Oh iya, nyampe nasalah kamu mau hayat tinggi badan.
1: Oh iya, kebriwe ketemu apa?
0: Ya ketemu mari nyong telek.
1: Oh. Oh iya jadi, iya.
0: Apa sering ketemu badal? Ya sering, gue nyongat rok-rok. Ya pancet sering. Oh ya salam
1: ya gue. Ceritaan ya gue ya.
0: Tendean gue.
1: Oh iya iya.
0: Oh ya salam gue, badal ya.
1: Oh iya iya, oke. Salam
0: kembali. Lagi satu sama ini kemari web, sama di WeChat.
1: Iya ngerika di WeChat. Apa sih ngarep barang, apa sih ngarep di chat.
0: Apa sih ngarep sama gue, bos Kirno.
1: Ya wong lah, kira-kira gue.
0: Ya ngarep bos Kirno sih, ngarep WeChat ya nanya ngarep tegurak no.
1: Iya maksudnya apa? Maksudnya
0: Agustusan ya,
1: maksud
0: ngecat. Bapura apa, siapa bendera itu yang mantan kinclo.
1: Ya.
0: Di bayo ya pokoknya lagi Bos Kirno lah.
1: Ya. Ya.
0: Salamnya enggak kabeh bae lah kowe. Ya enggak bamus kowe sing ora kere nyapel yang ya terima kasih. Moga bamus. Ketok sampean. Ora sampean mau dadi pikiran.
1: Apa ya?
0: Yo lo. Waktu untuk orang nyobain nyong ya gue biasa kok lagi gujung-gujung
1: malah
0: ketemu kena puncak.
1: Nah, tekan wengi ora iso turu.
0: Tekan badar.
1: Apa?
0: Apa sih yakin ini nih?
1: Oh, apa Mbah? Mbah Putri apa Mbah?
0: Pepeling jare.
1: Wah, mantap.
0: Jan ini jare lagu pepeling jare memang padeli
1: iya.
0: Ning esuk Agustusan. Delingan ning ngajak kelalen tanggal 2.
1: Oh iya.
0: Kumpul studio.
1: Iya dong. Oke.
0: Okay.
1: Oh iya boleh, boleh. Oh, siap.
0: Jam pira kebetan?
1: Rencana jam 9.
0: Oh iya. Yang kon ini ku Tegawa.
1: Ya. Oke.
0: Kon melu gitro iku.
1: Iya, kon melu lomba. Iyalah.
0: Jare sing
1: kebetan. Oke, ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tondot ya rabe da karo barkah. Apa ya kah barkah keke kah lagune kah? Kripik apa mandoan aja dilirik esih perawan. Oh eh.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo gerakan koperasi untuk mengikutinya.
6: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Kaya kaya kiye. Bodol.
7: Is Bu.
6: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung Bu.
6: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
6: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
7: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune ora usah melu.
6: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Di, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
10: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
1: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
4: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
11: Mayuh Li.
10: Arep ngendi?
11: Mangan bakso pae yuk.
10: Maju.
6: Duh, kipyak temen. Arep mari ngendi, Tun?
11: Arep ngedekna barang yuk.
12: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
11: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
6: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
11: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
1: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
13: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
14: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Saking Jalan MT Haryono 22 Cilacap lur. Tegean ya lur. Nyompe wingi tumbas teke pening. Miki ta ngestop. Tumbas ding. Ya sayang. Monggo Rika anggere diwei chat ya sapa mbok sing arep ngewei lah. Misal-misale apa sing arep dicet? Sing arep dicet dicet apa iki lulur? Ya. Oke, jajal ayune fotone wong ayu dheweke. So kae. Kana. Kuripan. Halo, tete kean. Tengok ora moni.
1: Ya.
0: Atos. Iya, teneng atos suarane.
1: Sebab siang gen mat dan layan-layan nang risban ngaduan ya.
0: Oh iya. Al.
1: Prevensi.
0: Mandan.
1: Oh iya iya. Ya terparat man sampai maring pipi kira.
0: Iya.
1: Pipi. Jadi ngisin ya. Anu, iya foto profil ora kerudungan dan kepengen anu topian jajal lah tiri.
0: Ihi.
1: Ganti lah isi nara
0: tutup. Ngenomi maning kok.
1: Iya, macam orang lagi orang alam ya tuh dengan dia. Maksudnya sen, anu, apa nom dua nu sen happy, wong si taponan olahraga udah teh kali happy.
0: Ya iya, ya iya kudu.
1: Iya, ibu. Nih,
0: ya iya. Nih ya, wong arep awet urip ya kuwe. Ya mbok.
1: Urip penuh.
0: Iya lah.
1: Alingane wis tuwa ya, 50 tahun setengah.
0: Ya ora lah. Iya ya. Iya ora. Ora lah, ora. Sing penting sehat waras ya.
1: Heeh. Amin amin ya rabbal alamin. Jele-jele aja ge mai sotes jogging.
0: Oh itu. Oh itu.
1: Muter-muter ngukuri dalan.
0: Eh iya, heeh. Dalan diukuri. Kuliah apa? Kuliah jiwa dan raga.
1: Heeh. Sehat lah.
0: Alhamdulillah iya, oke. Sehat.
1: Iya, kuliah sehat, senang atine. Wis apa maning ora gawe senang atine dhewe ki ora jeng ade liya.
0: Iya dong.
1: Iya dong, bantu dong. Yuk Miki.
0: Apa?
1: Ngerti becet.
0: Ya.
1: Ngapa ya kayaknya ya nek menurut aku ya mau ngechat mau ngerti tulasan agustusan ya mau ngechat kaya ngarepan sing anak. Anu apa ya kap?
0: Oh kayak gue kepengen ngechat gue ya. Iya.
1: Lalu mau kudola men, sing pentingnya pak pikoran, pikoran.
0: Iya lah.
1: Iya.
0: Hah? Siap.
1: Kemudian yang berarti ya, jangan ada dia. Kok baran ya, Jong?
0: Iya.
1: Enak apa yang terlengi ya, Om? Oke, terus kita berhenti, Mang, ini bantere.
0: Hah? Nangar penyong. Nyumbur ya, lu viva deni maning. John.
1: Iya, ini aku yang pelaju rawanin deleng.
0: Ya nyong ngeter panas-panas gemes-gemes gimana gitu.
1: Oh, kayak gue pernah, aku kan beritanya pabringan ya. Ya, beritanya pabringan aku bahkan lo kemerengan maring pabringan.
0: Oh lah gue.
1: Sedih banget terus nang terjuri terlalu ngaruh banyu.
0: Oh iya gue, gue mateni banget lagi angin gede kayak kiye aja anasing warna-warna.
1: Ya mudah-mudahan ya aman-aman sekabeh seduluran sing dengerin tibain ya tak setengah masih aman-aman aja ngasih orang.
0: Iya lah. Iya lah ya. Jadi
1: sekarang kirim salam lah.
0: Oke. Okay. Ya. Ya.
1: Mister Tondot kayak karo mama ke ya. Siap.
0: Oke.
1: Kan
0: iya.
1: Terus Pak Hadi Cibarang, Pak Arjuna.
0: Mm-mm.
1: Terus

0: Oh iya.
1: Kita ringan sehat.
0: Ya. Amin, iya amin amin. Amin amin amin amin ya
1: Allah. Semua manikar solihah di walaupun
0: muda. Iya. Oh iya.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mujtoli ahidah adakam semakam semakin sitolah semakin kam kam kam kam kam kam kam kam. Yeha. Wasapap. Di angel teman dibaca lagi mandan angel ge. Aduh. Mana nih? Aduh, pe ane angel, prive, udah set. Lur, urung refresh ke ko? Yo, 0 8 6 0 5 4 3 lah, kian nembe. Oh, yahe, nangana terusan yahe, siapa ye? Iya jengdel, apa kabar? Kangen apa kurang? Kaya pak, wingi tek apeli melarika orang anak anak. Iya, oh kowe tole yo. Nyong pengin lagu desi judul Denok Deblong. Nyong nakane Denok Deblong nang kono. Buat BTW selamat dari anak nasional untuk semua anak dimanapun berada. Iya kia. Tanggal 23 berada khususnya anak-anak di Kabupaten Cilacap. Iya. Mari ngene ora ketemu kare mari ngomong apa? San Pak Parjan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Ibu pewarna saya.
0: Alhamdulillah. Iya.
2: Kakakku ya angkat di beca dia pucat lawang
0: wajah. Pucat lawang ya. Oke, siap.
2: Salamnya ya, sing pertama ya gue kerja-kerja sih lagi tugas semua
0: kerjaan.
2: Oke. Pak Jai, terus pemandi oren,
0: pakien,
2: asuh bapak, terus Murdayani, Bicoro, Mama Bian, Buya Eno, Buya Elsa, Bu Nadia, terus Madang Tika, Magri Siti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jan. Gelang alit mumpuni dangdut. Apa ya sing kira-kira gelang tapi alit? Enyang lah, oh ya. Ke apa udah ya lagunya ya? Semoga iyalah, ke campur sari pada dangdut ya. Cik. Kayak dangdut.

Okay, kibay ni siya. Okay. Aya. Sen, kaya dangdut sila pokok-pokok nama ringan eh. What is it? Ngel panjang. Sen, mumet panjang temenan yakin. Dangdut terus campur sari ke. Yah.

0: Yuk, Pak. Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Yeah, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue lah. Aja kayak kie. Bodol.
3: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur, tiana.
3: Ngone pakir, no. Pertelon seluruh lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
0: Iya Pak, nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, bat jaringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. Ani, apa yang sedang kau lakukan?
5: Aku sedang nimba air, Roma.
2: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
5: Ini juga sumurnya budak dan sat, Rom.
2: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
6: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
7: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
8: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
9: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
10: Wow. Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
11: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
12: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
11: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
12: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
10: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
13: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
14: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
15: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
16: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
15: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
16: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
15: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
16: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
15: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
16: Bener, jadi Sensus Ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
17: Yuk sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
18: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.

Selamat siang, stasiun informasi, jalur informasi terkini, dikutip dari CNN Indonesia. Kelompok milisi Houthi Yaman mengklaim telah melancarkan serangan terhadap dua kapal tanker minyak Arab Saudi di Laut Merah. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengatakan serangan tersebut diluncurkan karena kedua kapal melanggar blokade yang dijalankan Houthi. Bentrokan ini berlangsung kala perang antara Amerika Serikat melawan Iran yang juga kembali memanas. Pemerintah resmi menghapus tarif bea masuk impor liquid petroleum gas atau LPG menjadi 0% selama 6 bulan. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2026 tentang perubahan ketiga atas PMK Nomor 26 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. Adapun PMK Nomor 50 Tahun 2026 ditetapkan sebagai Menteri Keuangan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2026 dan menjadi perubahan ketiga atas aturan mengenai sistem klasifikasi barang serta pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. Kiper timnas Cape Verde Fozinha mengalahkan Unai Simon yang mengantar Spanyol juara dalam tim impian Piala Dunia 2026. FIFA merilis daftar 11 pemain yang masuk ke dalam pemain terbaik Piala Dunia 2026 pada Kamis 23 Juli waktu Indonesia Barat. Nama-nama tersebut sejatinya bukan pilihan tim pemantau dari FIFA, melainkan berasal dari penggemar sepak bola di seluruh dunia. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini.

0: selepa ngana. Ayo kwe jan, krungu ora jan. Aja turu jan. Ah, malah turu ke kugana kwe lik lah. Kugana kwe bocah kwe kwe kwe. Mamas-mamas kwe kwe. Ini mamas-mamas. No yo yo yo anu jan, mamas-mamas tuh kwe jan. Masa kondi mbak-mbak ya. Ya sayang. Oke, selanjutnya nyengar mata faca po oke lor. Oke, pada komen-komen ke lor. Mama ke lagi ngechat panci gue. Chat main-main pada di panci di main-main pada di chati gue. Nama mama ke gue, jejel gue. Aduh. Oke. Subarka-barka, Arab gak ngechat Casibot. Casibot siapa ya? Men mandan patut mandan memper anak si manggoni. Casibot siapa? Orang paham nyong kak. Aduh can, nyong anu bocah gaul ke ca. Jadi orang ngerti casibot kah. Aduh. Ibu ning atmo ning si. Selamat siang. Hadir mendungul jeng. Nek aku duwe chat sing rep tek chat pintu ngarep disit. Soale sing pertama keton pintu. Apa ya? Iya. Salam-salam kok Inara cantik, Ibu Puspita, Bu Onih, Bu Indah. Semua anak-anak PAUD Puspa Kencana 011. Selamat Hari Anak Nasional. Semoga menjadi anak yang pintar, cerdas, berakhlak mulia. Amin ya robbal alamin. Betul sekali. Lur engko topokan ya lur karo nyong lur. Temane lur ke tektokna lur. Menurut Rika, hak anak nang lingkungannya sekitar Rika kewis terpenuhi apa urung? Hak anak kan berna-berna. Anu dolanan nang kebon, dolanan sing aman, emok mok diculik. Pendidikan sing nek bisa gratis. Terus bocah anu aman dari orang dewasa. Bulian orang dewasa ya mok nek zaman biyen kaya kowe. Ditakoni, "Ih, kowe anak siapa?" Salimin ya. Oke, salimin tuli doyan utang mari ngone nini dirat. Oh, kok anak ya? Kwe, padahal bayi tidak aman itu lingkungannya seperti itu. Gue anak ya harus orang ramah anak gue. Ya, kwe, contoh lur. Utang ngone salimin roti sahur-sahur malah nyeluk utang mari ngone dirat. Baru gue utang kopi mari ngone nini kasih teh priwesi. Kaya ramamu aja tiga begawa bocah priwesi mok melasi ngone siapa kaya mari ngone mama Rizky malah utang apa utang donat diutang lah orang yang tunggu doyo terus utang siapa ngapa yang kamu ngelanang yang utang lo utang ya masa utang dawak. Apa sih anu kamu lanang? Oh iya bener pancernya bener Rika loh seneng ini kayak gue ya kayak mama Rizky bunda Rizky kok mama Rizky para babi Rizky uli rezeki amin yang deneng haus ya anu kakek ngomong apa ya. Assalamualaikum waalaikumsalam jendir mama bunda Rizky ya. Salam kie buat semua grup nang LPPL sehat selalu lakune pantelo kending sing penuh dengan kenangan Mbak Del. Oe. Aja kelalen Rika sing arep melu jalan kaki sehat. Ngesuk tanggal 26 Jungli nang alun-alun kiet-kiete nang kene wis tersedia. 20.000 setiket ya lur. Ki nggo jeng ayune sing ayu dewek nang ndi, mbuh? Kok lagi nang ndi? Berarti kowe sih nang Jawa apa kepriwe? He,
1: ya he kok. Oh ya kelalen ya he ya. Nang jenenge ya. Iya. He, ya he iki ya.

Ở phòng ảnh, đánh cho bà, trên nó, xí, cơ bà, cổ,

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat Kawe Nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojone Nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
9: Oh gitu ya? Berapa?
10: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
10: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
11: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
9: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
10: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
11: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jene?
12: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
9: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
13: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesan aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
14: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Ngopi temen
1: lagi ya kok waktu para mari-mari
2: mulana agar ngerokok aja rokok ilegal ya
3: jika kau pengen ngerokok sih orang kaya waktu
4: ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
3: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kaya waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
8: Is, Bu.
7: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
8: Nyong bingung, Bu.
7: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti ana.
8: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
7: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
7: Iya, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
9: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
10: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertolong Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong
11: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
12: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
9: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
13: Asam banget, tambah gede ya.
14: Iya, ya, selamat. Ini Pak RT, ngelawir anaknya ya.
0: Selamat. Kanca STMP.
14: Kenalan.
15: Ini dari kanca pokok. Sih kayak ngajak aku bisnis.
0: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo parah.
16: Ya enak, ya mau
17: buat cicit.
0: Kalau petanung ya.
18: Nih rokok kalian pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Gak
19: sih, kayak kayak kisimukat tapi enak pak.
18: Oke, ngerti ora pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
20: Dan ini menjadi teman bro.
18: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai. Gie nomere.
20: Jadi ke si ngomong lo siapa? Bilung ngeku.
21: Aku ada keperluan, mereka di penjara.
22: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
23: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
24: Tegean tembang gending klangenah.
25: Tembang gending klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak- nang DPKUKM, DPKUKM. Nang Pelut, nang kantor Pelut, sugang siang, saya lagi nang terminal, Pak, keberapa, Pak? Lagi nunggu apa? Ya nunggu penumpang lah, masih nunggu di kue. Oh iya ya, nyampe nang kene, ditunggu nih apa sih, Pak? Aja nunggu nungguin nyong, Pak. Oh iya. Montornya nyong bener kayak asli milikku asli, Pak. Sugeng siang kue nggak batir-batir sing lagi anu kelelar-kelelar kelesa-leseh ya kue ya kena ya mami mami Bintoro kue jos banget lo mami Bintoro lo lagi pada nyanyi-nyanyi ya mi Badina Laras kue arep telepon jere yu balapan kue mesti antara Badina Laras karo mami Bintoro kue iyo ngono iya tapak kue halo tekean
1: Ay, menang.
25: Iya, menang, ore, uli piring.
1: Mami, kalah mami.
25: Iya, mami kalah, ore.
1: Sugeng siang, sugel.
25: Iya.
1: Pripun kabare sehat.
25: Alhamdulillah sehat, Mbak. Kepriwe, Mbak Dina? Iya, Pak, suaranya lagi pada mandan panjen. Nyong ya iya kok wingi jebres-jebres anu hawa adem sih.
1: Salame kagem nggih, Bu. Apa ya mau sing mlebu mami Bintoro rek sing mlebu.
25: Iya, belum. Anu kae. Bunda Rizky. Bunda Rizky, Mama Rizky.
1: Bunda Rizky, Mama Rizky, Bu Stalinya.
25: Iya.
1: Kepada Adi, Bos Kirno.
25: Oke.
1: Mas Kumbang,
25: ya.
1: Mas
25: Tondot,
1: Tondot, Cata Manu,
25: Parkah, iya Parkah kasih kamu Parkah.
1: Cata yang Koya Pak Arjun.
25: Oh ya Arjun.
1: Mbak Dina,
25: ya.
1: Sesama
25: Dina. Iya, sesama Dina. Iya, si Citinda kemis di sini semua. Iya.
1: Apa lagi ya Mbak Dina?
25: Ada. Babe Sukar.
1: Babe Sukar.
25: Iya. Buning.
1: Babe Buning.
25: Buning. Iya, Bu Wiwi ya, Semeru.
1: Oke, semuanya.
25: Oke.
1: Semuanya yang lagi dengerin tag ya,
25: oke.
1: Mbak.
25: Oke. Oke.
1: Apa ya, Mbak?
25: Apa?
1: Sing arti puter apa?
25: Kae, apa ya? Konco Tani. terus esemmu sing gending-gending lah sing kepenak.
1: Sumi wingi ora diputar apa ya?
25: Apa ya? Oh iya wis berarti siki.
1: Iya iya wis. Iki kelalen
25: ya. Anu sesek sih. Hmm. Deset-deselan iya. Bisa sesek.
1: Beceng tel ya metugas semoga sehat selalu.
25: Amin oke. Amin.
1: Kapan ketemu? Oh iya, aku harap jadi harap mau nanti jam mana-mana. Harap tuku kayak kunci.
25: Oh iya, lagi habis di sini kayaknya Mbak.
1: Oh lagi habis ya.
25: Iya.
1: Oh,
25: iya.
1: Besok kalau udah ada stok ya.
25: Oke.
1: Ya makasih.
25: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dina Laras, Dina Laras, Dina Dina Dina Laras, Laras Laras Dina, Dina di Larasi, Laras di Tinai, Dina di Larasi. Hai. Yo, nyal bolu si cici cici lorong 6054 dulu. Mama cantika, bunda sama meninggal. Ya sayang, iya. Apa ya? Oh tuh, ya sayang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mai anak mami ke? Halo.
2: Assalamualaikum.
25: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mi. Iya.
2: Aku melebu orang bisa-bisa, aku enggak kok. Orang bisa-bisa.
25: Apa ya Milah dan masih rame di situ apa Mi?
2: Ada ini kurang dhuwur ya.
25: Ayo iya. Munggah kursi di situ kudune. Ada suarane. Halo.
2: Halo juga.
25: Iya.
2: Gede salam Mong Ayu.
25: Ya monggo silakan Mi.
2: Salam untuk Mama Rizky, Bunda
25: ya.
2: Bunda Harti, Bunda Cantika,
25: ya.
2: Mbak Mar,
25: ya.
2: Bu Mustalinga, sekalian Pak Parja, Bumus Bokowonto,
25: oke.
2: Terus Bu Kajol, sing. Terus apa maning ya, Ong Ayu?
25: Oh iya, Buning, Bu Astuti. Oh, ya.
2: Bu Wiwi, Bu Tati. Kita angan-angan nang Bandung.
25: Oh iya. Oh iya, Bu Sutira.
2: Bu Sutira.
25: Pak Bening.
2: Pak Bening, Pak Karti,
25: Mbak Karti, Barkah,
2: Bang Asmoro.
25: Iya. Iya.
2: Bos
25: Kirno, cocok banget.
2: Pak Haji Haji Bara,
25: yeah. Solid.
2: Mister Tondot,
25: solid.
2: Halo, calo.
25: Aja saru mi.
2: Salut
25: ya, sulit.
2: Malah sulit.
25: Gua malah salah, gue mah.
2: Salam untuk Mama Klo, Pak Tomo, jalan kami anak kos semuanya yang ngobrol Wong Ayu.
25: Iya. Ada.
2: Ini ke Taman Asmoro apa ya?
25: Taman Asmoro yang.
2: Lagu koyoknya lo, Wong Ayu judulnya apa kue? Sulasmi, nek wis jodoh angel pisahe kue.
25: Aduh, apa kue ya Sulasmi kayak ngapa kue mi? Sulas me, tuh anaknya siapa me? Ayo teman.
2: Untuk semuanya saja.
25: Ya, oke.
2: Pak Amin Maskur.
25: Ya, Bulaksari. Oke, Ferry gue. Pemain.
2: Mami mau nanya, Wong Ayu jare nang Radio Berjaya. Salone ra ana ora kena nggo orjenan ya apa ya?
25: Salone apa ya? Oh ya nanti coba saya tanyakan.
2: Playere ngomong areng aku.
25: Apa wis tahu apa? Ya nanti saya tanyakan.
2: Bisa kan pernah di jalan Katamso ya. Siki pindah radio ini ya.
25: Enggak, oh berarti salah. Bukan itu.
2: Saya Katamso, Bo.
25: Bukan, kita bukan di Katamso. Berarti playernya salah kue. Tuduh radio kene kue, Bo.
2: Oh, kaya kue. Jedean. Berarti nang di radio ini, Wong Ayu.
25: Iya, Jalan MT Haryono, kok kata Mas. MT Haryono. Iya. Siang mau ke Pertamina.
2: Oh, iya. Berarti dekat ngene bututi kuwe.
25: Iya, Dean. Oke. Siap, tarik.
2: Ini tak undangi kayak gini.
25: Ya.
2: Bro, aku pengen orjenan, cepetan ini.
25: Iya, terus.
2: Ya langsung sampai suara kunten.
25: Waduh.
2: Lah kasih ngelewangi sinyal.
25: Oh iya.
2: Pengen nyanyi yang undang orjen.
25: Oh iya. Betul. Membahagiakan diri lah ya. Oke.
2: Iya. Terus pokoknya bahagia banget anggar tes orjenan.
25: Iya, oke, siap.
2: Karena semuanya saja yang mentor radio percaya.
25: Oke.
2: Regian siang-siang.
25: Iya.
2: Sambil terasi goreng kecek.
25: Enak kali. Oke.
2: Goreng cantik yang manis yang glowing. Selamat bertugas sampai seleksi. Semoga sehat para selamat.
25: Amin ya rabbal alamin.
2: Amin. Assalamualaikum.
25: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Bintaro, Pak Seja Marjono, Ibu Wardah, selamat siang. Tangi.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur piana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
7: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
8: Tegean, tembang gending klangenah.
9: Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Kenyo armaca sing nang pacebok ya lur ke. Rika nek arep di chat ke apa sing di chat? Pite apa pompane? Justiron, sing jail nyong arep WA chat WA kudol lah. Yang ngechat yang ngusing sesuai chatnya masa chat tembok ngechat pit ya apa-apa kepengen ya lah. Oke selama meningke Mama Putra nggo ngechat kursi depan karo lemari men keton meling. Oke siap. Yusuf Jokam nggo ngechat umain ini pikun ya dot, lumayan kena nggo padang-padang dot. Iya yeah. Dot miki Mama Mbah Putri lagunya apa ya dot, kelalen dot. Imarohimah Anwar Pitulasan nek dinai chat ya nyong ngechat grogol jeng Imah Rohima Mbak Martiani sing dicat pintu di ruang tamu disit Mbak Del dadi keton rapi umae. Oh iya Mbak Martiani seneng kerapian ya. Oke Ahmad Sohirin nek chatnya akeh ya nggo ngechat tembok Del. Oke siap. Terus Takim ngechat Ya lagu nggak ngecat tembok ngarep rumah. Oh, eh. Terima kasih kene-kene bae Bos Kirus lagi ngelek-lek ya, Bos. Selamat siang, Bos. Sapa maning ge? Soca Banjarnegara. Berkah. Terusan Wortel. Tumiem Virgo. Jasiron wong Prasetyo. Kus Komsiatun Mbak Bunung Etoning Bunung Buning Aptoning Buning Aps Buning At Buning sih jenenge apa jenengane kenyong lambeku sing angel Bu tenang Bu lambeku sing angel Bu. Oke guys kan apa ge apa ge menen denangal dibuka ge guys ngoyo ge. Anak artis sing mirip bidadari turun dari angkutan dalam mimpi. Iya, nanti kita lanjutkan kembali. Ya guys, jam 2 informasi terbaru di acara Indonesia Live. Setengah telu lagu-lagu campur sari, sing kayak mau lagu Pantai Lo Gending mlebu ning kok jam gue ya. Jam teluan. Nang dopokan, kau dewek karep dopok kowe. Oke. Selamat siang, tetap semangat. Sampai jumpa nanti.

0: sayur.
1: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
2: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
3: Loh, ibu-ibu rame temen golek pada belanja, nyok harus golek tahu kia lah.
4: Bocah, jaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning.
1: Cenglu, bonceng telu. Bu Siti, kaya bukan anak Erika?
2: Jor lah, Krista yang iki.
4: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anak Erika.
5: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
6: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
7: Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

Hot 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saatnya bergabung bersama Indonesia Persada ID untuk menyiarkan berita Indonesia Live.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radia Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Timur.

lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10

0: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia.
1: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Valia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo sebagai radio host dalam berita Indonesia
0: atau DPPI Kabupaten Gunung Kidul masa bakti
1: merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik
0: sekaligus calon pemimpin bangsa. Dalam prosesi tersebut para pengurus menetapkan ikrar putra Indonesia sebagai komitmen menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pendengar, sesi pertama akan kita awali dengan informasi dari Suara Muara Enim FM, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Basnas Muara Enim salurkan zakat TPP ASN untuk ratusan anak yatim piatu. Selengkapnya bersama reporter Aldo, silakan.
0: Berdasarkan peraturan
2: baik
0: Presiden
2: LPPL Indonesia, kita mengusung tema berbagi bahagia merajut harapan. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Muara Enim menggelar acara penyerahan santunan kepada anak yatim piatu di Masjid Babu Salam Islamic Center Muara Enim, dihadiri oleh staf ahli pemerintahan hukum dan politik Juli Jumatan Nuri bersama jajaran Forkopimda. Dalam sambutannya, Juli Jumatan Nuri yang mewakili PLT Bupati Muara Enim menyampaikan apresiasinya kepada aparatur sipil negara ASN yang telah tulus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk berzakat serta berterima kasih kepada Basnas yang telah membantu menyalurkannya secara tepat sasaran. Program lanjutnya sekaligus menegaskan komitmen daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana umat di mana adalah penyaluran zakat yang bersumber dari pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan atau TPP ASN Pemkab Muara Enim serta kontribusi para muzaki atau pembayar zakat lainnya. Menurutnya, sinergi ini membuktikan bahwa dana zakat yang dihimpun dari para abdi negara dan masyarakat umum mampu dikelola secara produktif menjadi jaring pengaman sosial yang nyata. Tua Basnas Kabupaten Muara Enim Ahmad Nizomi menjelaskan bahwa pada kesempatan itu pihaknya menyalurkan sebanyak 122 paket bantuan berupa tas, perlengkapan sekolah dan uang tunai sebesar Rp100.000 pada anak yatim piatu dari keluarga tidak mampu dan termasuk anak-anak disabilitas. Dirinya mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak seraya menekankan bahwa realisasi program ini tidak lepas dari zakat ASN yang dipotong langsung dari TPP setiap bulannya. Dilanjut, ia memaparkan bahwa target pengumpulan zakat Kabupaten Muara Enim tahun ini adalah sebesar Rp3.8 miliar, di mana hingga Juni 2026 telah berhasil terhimpun sebesar Rp1.8 miliar dan sebanyak Rp1.1 miliar di antaranya telah sukses disalurkan kepada para mustahik yang berhak. Demikian laporan khusus redaksi LPPL Suara Muara Enim Radio 97,4 FM Sumatera Selatan. Di Jaldo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Aldo, selamat kembali bertugas.
0: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia.
1: Pendengar, informasi berikutnya datang dari Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang akan membahas Pemkab Gresik salurkan bantuan stimulan RTLH perkuat upaya pengentasan kemiskinan. Selengkapnya bersama reporter Iza.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gresik terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui program bantuan stimulan rumah tidak layak huni atau RTLH. Pada Selasa 21 Juli 2026, Wakil Bupati Gresik Asluhul Alif menyerahkan bantuan material bangunan kepada 3 penerima manfaat di Desa Mojobuku, Lebani Suko, dan Pucung. Wakil Bupati Gresik menegaskan program RTLH

0: merupakan komitmen Pemkab Gresik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar memiliki hunian yang aman, nyaman, dan layak. Bantuan berupa material bangunan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan perbaikan rumah. Melalui program ini, Pemkab Gresik berkomitmen memperluas jangkauan bantuan agar semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya. Saya Iza, Suara Gresik, melaporkan.
1: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih reporter Iza, selamat kembali bertugas.
1: Bupati Gunung Kidul resmi mengumumkan pelaksanaan Sekretariat Duta Pancasila.
2: Pendengar, informasi terakhir di sesi pertama datang dari Gema Saijan FM Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Kota Baru mengajak ASN dan masyarakat tertib membayar pajak setiap tahun. Selengkapnya bersama reporter Fajri, silakan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kota Baru mengajak ASN dan masyarakat tertib membayar pajak setiap tahun, yang mana hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Haji Eka Saprudin saat membuka pelayanan penerimaan pajak bersama Bapenda dan Samsat Kota Baru Senin 20 Juli 2026 di halaman kantor Bupati. Sekretaris Daerah Kota Baru Haji Eka Saprudin mengatakan, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dengan harapan kegiatan ini terus berlanjut dan mendapat dukungan masyarakat. Di sisi lain, Kepala Bapenda Kota Baru Soni Tua Halomoan menambahkan, layanan pembayaran pajak dibuka hingga 31 Agustus 2026 dan masyarakat diminta memanfaatkan kesempatan ini. Dan sebagai teladan, Sekretaris Daerah Haji Eka Saprudin terlebih dahulu membayar PBB. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak, diharapkan penerimaan daerah optimal dan kesejahteraan masyarakat Kota Baru semakin meningkat. Demikian, Fajri LPPL Radio Gema Saijan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih, reporter Fajri. Silakan kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih. Pendengar RTVL Seluruh Indonesia, Bupati Gunung Kidul Eka Saprudin resmi mengukuhkan pelaksana dan
2: pendengar, Anda masih mendengarkan Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Akan segera kembali sesaat lagi.
1: Bupati nomor 8
4: tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar, masih bersama saya, Valia, dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, untuk mengawali sesi kedua Berita Indonesia Live, kita akan bersama-sama menyimak Persada ID Talks yang akan membahas terkait diskusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Pancasila, bersama Kepala BPPKAD Wonosobo.
1: Dalam
2: selengkapnya bersama reporter Iqbal, silakan.
1: Putra Indonesia sebagai
4: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
5: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, untuk Persada ID Talk edisi hari ini, saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Triantoro MSI, selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo, yang akan membahas mengenai diskon BPHTB yang diterapkan di Kabupaten Wonosobo. Pak Tri, bagaimana ini? Mungkin warga masyarakat masih banyak yang belum mengerti mengenai apa itu BPHTB. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Tri.
6: Awal semua orang kalau mendengarkan singkatan itu bingung, saya aja pertama singkatan yang mikir gitu. Cuman kalau disederhanakan ya sudah jelas lah, misalnya BPHTB itu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi segala proses ketika kita mau melakukan proses entah itu pengalihan apapun bentuknya, hak-hak berkaitan dengan tanah dan bangunan itu nanti dia akan kena pajak. Dan ini memang dari sisi regulasinya ya memang sudah ada ketentuannya, mengikat. Jadi nanti secara detail mungkin nanti bisa lebih ke dalam lagi gitu. Jadi biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ini menjadi penting karena itu bagian asupan untuk peningkatan PAD di Kabupaten Wonosobo gitu.
7: Tadi kan memang disebutkan itu merupakan suatu kewajiban dan itu menjadi salah satu sumber pendapatan PAD dari daerah sendiri. Nah, warga masyarakat Indonesia, khususnya mungkin Wonosobo, mungkin sering sekali berpikir, wah saya kan sudah beli tanahnya secara sah nih, kenapa harus bayar pajak lagi nih peralihan? Saya kan sudah bayar tanahnya secara full ke orangnya. Sebenarnya mungkin perlu dijelaskan ke masyarakat juga manfaat langsung apa yang nanti akan didapat atau dirasakan oleh masyarakat apabila tertib dalam mengurus dan juga melunasi dari BPHTB ini.
6: Jadi satu konsekuensi ya, hidup bernegara itu. Untuk hal tertentu, tapi ada juga mereka sebagai warga negara juga harus memperhatikan berkontribusi untuk negara. Karena itu kaitannya ini regulasinya sudah undang-undang, Mas.
7: Sudah undang-undang.
6: Jadi harus memiliki kekuatan hukum tetap. Ketika seseorang melakukan transaksi dan itu masuk kriteria, pajak itu yang ngatur negara, bukan kabupaten. Kabupaten itu kan turunan. Gitu. Jadi yang ngatur di negara sudah ada. Dan kriterianya, besarannya, prosentasenya sudah ada ketentuan. Jadi mau tidak mau memang kita harus negara ini dibangun ada kontribusi. Mungkin kecil, that simple but logic. Jadi sesuatu kecil tapi prinsip. Katakan dari berapa rupiah per individu, kalau itu dikumpulkan satu kabupaten, mampu miliaran.
7: Betul juga ya Pak.
6: Ini, apalagi kalau ini nanti dari skala nasional. Maka tidak salah, saya ikut bayar pajak, ya wajar gitu. Maka bentuk pelayanannya kita maksimalkan, terukur. Dan saya sudah pastikan tidak ada lagi, bukan tidak ada lagi, tidak ada hal-hal yang tidak berdasarkan dengan ketentuan. Sehingga manfaatnya satu yang paling mendasar. Kalau kita itu melakukan proses katakan mungkin waris atau hibah atau mungkin perolehan hak bersama, kita sudah melakukan pembayaran kaitannya dengan BPHTB, nanti begitu pergeseran mau bikin sertifikat pun clear. Lah kalau kita nanti mau bikin sertifikat belum memiliki itu, kesulitan nanti di BPN. Kan sederhana sebetulnya, lemah-lemah saya sendiri kok. Ngapain harus seperti itu kan? Tapi di negara ada kalanya, Mas, begini. Suatu saat itu ada orang sudah tidak bisa berbicara, memberikan kesaksian, tapi dokumen selembar kertas begini itu masih bisa memberikan jawaban. Itulah yang pentingnya administrasi dilakukan di Republik ini. Itu jadi kasus apalagi soal tanah. Kekuatannya itu sekian puluh tahun. Jadi kalau kita sendiri hari ini dokumennya clear, sekecil apapun lah, mungkin dari penertiban, mohon maaf ya kalau agak meluas sedikit, penertiban bayar pajak, penertiban katanya SPPT lah, khusus ini BPHTB, oh sertifikatnya dimiliki, kan sudah tenang. Gilirannya kita mau diwariskan atau mau dihibahkan atau dimanapun, kita sudah tenang karena kita sudah memiliki dokumen paper yang secara yuridis formal diakui negara gitu.
7: Salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan kesadaran tersebut adalah memberikan diskon BPHT, yaitu besarannya 20,1%. Angkanya ini bisa terbilang cukup unik nih Pak, 20,1%. Apakah ada alasan tersendiri memilih angka diskon besaran tersebut?
6: Ya, tidak ada suatu naskah yang tanpa latar belakang. Gitu. Jadi dalam kondisi itu kalau kita nulis sesuatu itu kondisi empiriknya harus jelas. Nah, hari ini Wonosobo kan tinggal berapa hari lagi hari jadi, Mas.
7: Betul.
6: Itu. Ya kan? Ke 201. Kalau dalam tulisannya di perbatasan Pusakaning Dwi Pujangga Nyawiji itu.
7: Betul.
6: Nah, hari jadi Kabupaten Wonosobo yang ke 201 itu. Kalau saya diskon langsung 201, berarti kan defisit, minus. Oh, iya. Ya. Lalu kita kasih apostrof. Nah, kita kasih koma 20,1. Sebetulnya nalurinya adalah momen ini diambil, arahan juga kemarin dibahasan di tim dengan kawan-kawan koordinasi, juga kami berkonsultasi ke pimpinan, nampaknya tepat ini, diskon ini dikasih angka 20,1%. Kalau beban dia berarti harus bayar 1 juta ya, mungkin berkisar 800-an kan kurang sedikit gitu. Maka saya nanti dengan Mas Pulung berharap ini ikut juga dipublikasikan, dibantu. Semakin banyak semakin baik gitu. Cuman mungkin ada keterbatasan tertentu yang didiskon itu pada item apa gitu. Jadi lebih pada waris, kemudian di situ ada hibah Mas Pulung, kemudian ada perolehan hak bersama gitu. Tidak semua. Gitu. Kalau nanti semua ya, barangkali program-program yang akan datang nanti kita lihat, kita evaluasi seperti apa. Jadi dalam rangka hari jadi Kabupaten Wonosobo ini, dari pemerintah Kabupaten Wonosobo, leg spesialisnya ke BPPKD Kabupaten Wonosobo, program ini dikemas dari 2201 hari jadi kita, diturunkan ke diskonnya ini menjadi 20,1%.
7: Mungkin terakhir nih buat Pak Tir, ajakannya kepada masyarakat berhubung ini juga dalam rangka hari jadi Kabupaten Wonosobo yang ke-201 untuk bisa memanfaatkan diskon BPHTB dengan sebaik mungkin dari Pak Tir dulu.
6: Ya, sekali lagi saya tidak akan ulangi, tapi saya pengen program ini jangan disia-siakan. Kemudian kami juga minta tolong sekali lagi, tadi di depan sudah saya sampaikan, Bapak Ibu Camat, kemudian kepala desa, kepala kelurahan, beserta jajaran perangkatnya, RT, RW, BPD bahkan, dipublish. Masyarakat secara umum, monggo kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kata-kata hari ini begini, jangan salahkan jika kopinya dingin, karena dia pernah hangat namun keobekan.
7: Waduh.
6: Itu dari saya. Terima kasih.
7: Lagi hangat-hangatnya.
6: Lagi hangat-hangatnya. Jangan sampai dingin.
5: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian Persada ID Talk edisi hari ini bersama dengan saya Iqbal Santosa dan juga narasumber kita yaitu Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo, Bapak Dr. Andes Triantoro MSI, yang membahas mengenai diskon BPHTB yang diberlakukan di Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya kembali ke studio, silahkan.
2: Baik, terima kasih rekan Iqbal. Baik, selamat kembali bertugas.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, resmi mengukuhkan pelaksana dan
2: pendengar, informasi selanjutnya datang dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nganjuk resmi memiliki layanan darurat 112, satu nomor bebas pulsa untuk respon cepat ambulans, kebakaran, kecelakaan, dan bencana 24 jam. Selengkapnya bersama reporter Rini Kristi.
1: Ini menjadi langkah strategis
8: dalam seluruh Indonesia. Peluncuran layanan panggilan darurat bebas pulsa 112 menjadi langkah nyata pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menghadirkan layanan tanggap darurat selama 24 jam. Melalui satu nomor ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai kondisi darurat mulai dari kebutuhan ambulans, kebakaran, kecelakaan, bencana alam, hingga gangguan ketertiban umum. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi saat peluncuran di kantor Diskominfo Nganjuk pada Rabu 22 Juli 2026 menegaskan bahwa layanan 112 merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan respon cepat kepada masyarakat. Setiap laporan yang masuk akan langsung diteruskan ke instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, BPBD, dan Kepolisian agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengimbau masyarakat menggunakan layanan 112 secara bijak dan tidak melakukan panggilan palsu. Mari manfaatkan layanan darurat 112 dengan penuh tanggung jawab demi mendukung pelayanan publik yang cepat, tepat, dan menjaga keselamatan bersama di Kabupaten Nganjuk. Saya Reni Kristi dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Reni Kristi. Selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Kuning Kidul.
2: Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Luhak Nantu FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Percepat pemulihan pasca bencana, Kemendagri mentoring pemanfaatan TKD di Tanah Datar. Selengkapnya bersama reporter Oji, silakan.
1: Baik, pendengar
9: PPL seluruh Indonesia, Bupati Tanah Datar Eka Putra, SMM, menerima kunjungan tim asistensi dan monitoring penggunaan transfer ke daerah atau TKD tambahan pasca bencana Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri di Gedung Indojerito Selasa 21 Juli 2026. Kunjungan tersebut diawali dengan rama-tama bersama staf khusus Bidang Politik dan Media Kemendagri Kastorius Sinaga, Kepala Subdirektorat Perencanaan Daerah Wilayah 1 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fernando Siagian, dan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Sumatera Barat Etris. Pendengar, Bupati Eka Putra menyampaikan bantuan TKD tambahan menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur serta pelayanan kepada masyarakat. Monitoring ini menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Bupati menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen mengoptimalkan setiap alokasi dana yang diberikan pemerintah pusat agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, pendengar, staf khusus bidang Politik dan Media Kemendagri Kastorius beserta Subdirektorat Perencanaan Daerah Wilayah 1 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fernando Siagian juga melakukan peninjauan terhadap sejumlah alat berat dan kendaraan operasional yang telah diadakan melalui dukungan anggaran tersebut untuk memastikan pengadaan barang sesuai dengan peruntukannya serta mendukung percepatan penanganan pasca bencana di Kabupaten Tanah Datar. Kami memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mengelola bantuan pemerintah pusat secara efektif, transparan, dan akuntabel. Demikian sampaikan Kastorius. Peninjauan meliputi beberapa unit kendaraan anggaran TKD, 1 backhoe loader, 1 tandem ruler, 1 baby ruler, serta 2 mobil pemadam kebakaran ringan atau light fire truck. Keberadaan peralatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar mempercepat rehabilitasi infrastruktur, mendukung penanganan keadaan darurat, dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Baik pendengar PPL Indonesia, demikian Oji Linggani PPL Radio Luhak Nantu 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Oji, selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih pendengar RTVL seluruh Indonesia. Bupati Gunung Kidul
2: Endang. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Resmi Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau yang akan membahas Forum PAUD Kampar gelar sejumlah kegiatan meriahkan HAN 2026. Selengkapnya bersama reporter Dika Latif. Silakan.
1: Pada Selasa pagi,
10: Forum PAUD Kabupaten Kampar menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun ini yang dipusatkan di Aula Rumah Dinas Bupati Kampar sejak Kamis pagi. Sejumlah kegiatan yang digelar diantaranya Senam Anak Indonesia Hebat, demo cara menggosok gigi yang benar bersama PDGI Kampar, unjuk bakat anak-anak, mendongeng, menyanyi bersama, berpantun, hingga lomba tari kreasi. Ketua Forum PAUD Kabupaten Kampar Tengku Nur Heryani Ahmad Yuzal menyebut bahwa kegiatan yang digelar merupakan bukti dukungan terhadap program pemerintah melalui Kementerian Dasar dan Menengah sekaligus momen sosialisasi Perbup nomor 17 tahun 2026 tentang wajib belajar 1 tahun prasekolah.
11: Dan sekaligus momen sosialisasi Perbup nomor 17 tahun 2026 tentang wajib belajar 1 tahun prasekolah. Kegiatan kita ini dilaksanakan sebagai bukti dukungan terhadap program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sementara itu, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Kemendikdasmen Kurniawan dalam laman resmi Kemendikdasmen menyampaikan bahwa peringatan Hari Anak Nasional tahun ini tidak hanya seremonial belaka, melainkan momen untuk menyatukan tekad seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak agar setiap anak Indonesia benar-benar terlindungi, terdidik, dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Aryam Rizal, Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Dika Latif dari Suara Kampar FM.
1: Terima kasih.
2: Selamat kembali bertugas.
1: Pendengar RTVL seluruh Indonesia.
2: Pendengar, informasi dari Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau menutup sesi kedua pada Berita Indonesia Live kali ini. Kita akan melanjutkan di sesi ketiga.
1: Di Bangsal Sewoko Projo Monosari pada Selasa pagi. Pengukuhan berdasarkan kelas kebunuhan.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar, masih bersama kami di Berita Indonesia Live
1: Indonesia,
2: dari Radio Host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal
1: atau DPPI,
2: anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah Seluruh Indonesia.
1: Pada IT untuk menyiarkan baik. Selasa pagi.
12: Pengukuhan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 85 tahun 2026 ini menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa. Dalam prosesi tersebut, para pengurus mengucapkan ikrar Putra Indonesia sebagai komitmen menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
13: Negara Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI mengajak pelajar generasi Z untuk memperkuat literasi digital dan kemampuan untuk berpikir kritis sebagai upaya menangkal hoax, disinformasi, ujaran kebencian serta penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau IE yang berkembang di ruang digital saat ini. Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekjen MPR RI Budi Mulawan mengatakan, tantangan generasi muda saat ini bukan lagi tentang fisik, melainkan perang melawan informasi palsu dan manipulasi informasi yang berpotensi untuk memecah belah persatuan bangsa. Hal ini dikatakannya dalam keterangan pers menjadi narasumber masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPRS SMA Islam Al-Azhar 19 Cilacap di Jakarta pada Selasa lalu. Menurutnya, bahwa pelajar perlu membiasakan diri untuk memverifikasi setiap informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Langkah tersebut dinilai penting mengingat algoritma media sosial berpotensi untuk membentuk cara pandang pengguna melalui filter bubble yang hanya menampilkan informasi sesuai kebiasaan mereka. Oleh karena itu, Budi mendorong pelajar untuk memperluas wawasan melalui berbagai sumber informasi yang kredibel, membangun budaya diskusi terbuka, menghargai perbedaan pendapat, serta menghindari perundungan cyber, ujaran kebencian, dan penyebaran konten negatif. Laporan khusus redaksi NKS yang tutup berita Indonesia Live.
2: Terima kasih banyak untuk redaktur Aan Kasianto dari laporan khusus redaksi berita
12: baik,
2: Indonesia.
12: Terima kasih.
2: Selamat Penihara kembali
12: PPL
2: bertugas.
12: Seluruh Indonesia, Bupati Penggiri resmi mengumumkan pelaksana dan sekretariat duta
2: mendengar informasi
12: Pancasila
2: selanjutnya
12: Indonesia,
2: datang dari Radio Tengah, penyelenggara 2030, Haji 2026 berjalan lancar. Bupati Purworejo apresiasi kerja keras
12: pengukuhan berdasarkan
2: terkait.
12: Surat keputusan Bupati
2: Selengkapnya
12: nomor
2: bersama
12: 85
2: Rizky,
12: tahun
2: Amalia.
12: 2026 ini menjadi langkah
14: dengan
12: strategis.
14: LPPL Indonesia menandai berakhirnya seluruh rangkaian ibadah haji 2026, pemerintah daerah Purworejo menggelar acara penerimaan jamaah haji 2026 yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Purworejo pada Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan dihadiri oleh seluruh jamaah haji Kabupaten Purworejo sebanyak 753 orang beserta 5 petugas haji daerah atau PHD. Dengan penerimaan haji secara simbolis oleh Bupati Purworejo menandai berakhirnya seluruh rangkaian operasional penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang secara umum berjalan lancar. Total 753 dari 755 orang jemaah haji asal Kabupaten Purworejo telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air dengan selamat dan sehat. Didampingi 5 petugas haji daerah, adapun tercatat sebanyak 2 orang jemaah haji meninggal dunia di tanah suci. Bupati Purworejo Yuli Hastuti saat menerima secara simbolis para jamaah haji menyampaikan selamat kepada seluruh jamaah yang telah menunaikan rukun Islam kelima dan kembali ke Purworejo dalam keadaan selamat. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji daerah yang telah mendampingi dan melayani jamaah selama berada di Tanah Suci. Selain menyampaikan apresiasi, Yuli Hastuti juga turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 2 jamaah haji asal Purworejo selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Sementara itu, perwakilan jamaah haji juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari proses keberangkatan, pelaksanaan ibadah, hingga kepulangan ke Indonesia. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Rizky Amelia, selamat kembali bertugas.
12: Terima kasih. Bupati Gunung Kidul Endah.
2: Mendengar informasi terakhir di sesi ketiga kali ini datang dari Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Cegah pernikahan dini jadi strategi Pemkab Tabalong atasi akar masalah stunting. Selengkapnya bersama reporter Rina Rapitasari. Silakan.
15: Pengukuhan berdasarkan Indonesia pencegahan pernikahan dini menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Tabalong dalam menekan angka stunting di daerah. Hal tersebut ditegaskan Bupati Tabalong Muhammad Nurifani dalam pertemuan lintas sektor program penguatan integrasi layanan kesehatan primer yang digelar pada 15 Juli lalu. Pemerintah Kabupaten Tabalong tidak hanya memperkuat layanan kesehatan dalam upaya menurunkan angka stunting, tetapi juga menyasar akar permasalahan melalui pencegahan pernikahan usia dini dan peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam kesempatan ini, Bupati menjelaskan penanganan stunting tidak cukup hanya melalui intervensi kesehatan. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat, serta pernikahan dan kehamilan di usia dini masih menjadi faktor yang berkontribusi terhadap munculnya kasus stunting. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tabalong mendorong agar anak-anak tetap melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa bagi keluarga kurang mampu, tetap berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus menekan risiko terjadinya pernikahan usia dini. Bupati menegaskan semakin tinggi tingkat pendidikan anak, maka semakin besar peluang mereka memiliki masa depan yang lebih baik dan terhindar dari risiko pernikahan dini yang dapat berdampak pada kualitas generasi penerus. Melalui pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan pernikahan dini, peningkatan akses pendidikan, hingga perbaikan pola asuh dan gizi, pemerintah Kabupaten Tabalong optimis mampu menurunkan angka stunting serta menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing. Demikian, Rina Rapitasari dari RTL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih, Reporter Rina. Kasih. Selamat kembali bertugas.
1: PPL seluruh Indonesia. Pelaksana dan Sekretariat.
2: Baik pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Bersama saya Valia yang bertugas dari Radio Host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih. Berita menghadirkan fakta, fakta membuka mata kebudayaan
1: ini menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda berkaragter Pancasila.
2: Selamat hari jadi Wonosobo ke-201 Nyawiji Makan.
1: Dalam prosesi tersebut, para pengurus mengucapkan ikrar Putra Indonesia sebagai komitmen.

0: Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Radio bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Bar-baran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
4: Oh gitu ya? Berapa?
5: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
4: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: Aduh, larane.
8: Tahan, Mak.
7: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
8: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo Damkar Cilacap, Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
9: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
8: Matur nuwun Damkar.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Dipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
7: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
8: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
9: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
10: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
11: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
12: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
11: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
12: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
10: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
13: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling bas untuk kecil acap. Satu.
0: Kurang tawa.
1: Stop. Polos ya.
0: Pak Warp ngomong apa? 1, 2, 3 apa?
1: Satu frekuensi beragam inspirasi.
0: Oh,
1: maksudnya kayak gue.
0: Kayak aku, jarku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
1: Aslinya sih 1 sewu.
0: Oh, 1 sewu. Arap ngomong kayak gue, nyampe miki suki-suki kecik-kecik. Mas, pinjem 100 sih ya gue. Ternyata benar istilah gue ya. Ngerasa kena kok. Lah ngono kiri dompete mbuna ngendi?
1: Iya.
0: Kayak gitu, lurus-lulur dinakie cerene kan tanggal 23 Jungli 2006 linglur ya.
1: Linglur.
0: Iya.
1: 6 linglur.
0: Oh iya, 2006 linglur ya, 2006 linglur. Kue jere instilai kue Hari Anak Nasional.
1: Iya, diperingati Hari Anak Nasional lah. Kan terus maring apa Perpusda. Lalu anak kayak apa jenengane?
0: Wir-wir.
1: Kayak pajangan, ya. Kue tulisan kayak yes, foto.
0: Khusus terus hari anak.
1: Iya, tulisannya Selamat Hari Anak Nasional.
0: Kayaknya beana tulisannya.
1: Apa?
0: Di dalam hatiku.
1: Oh, kayak gue. Iya. Aku mencintaimu. Apa kabar iwe?
0: Maningan. Kayak lur silakan Rika yu pada ndopok nang kene.
1: Betul.
0: Oh ya, anu kue menurut Rika, hak anak nang lingkungan sekitar Rika guys terpenuhi apa urung?
1: Oh.
0: Misale hak bocah dolan aman apa ora?
1: Berarti ngerti wis terpenuhi apa urung sebenarnya hake apa baik?
0: Ya, ya gue pernah misale kayak gue miki, misale bocah dolan nang latar, wis aman apa urung?
1: Oke. Okay.
0: Bocah anu menang baik kencotan apa dipei pangan apa ora? Okay. Kayak lo, terus misale bocah anu dolan anu tuku maring warunge lik
1: sirtem. Saru banget.
0: Lah gue nang ono mai lik Saryo misale ya. Gue nang lik Saryo dirasani apa ora? Pedae ramane utang mengono misale kan tingkat psikologi se bocah kan detik kena mental lembok. Gue aman apa ora gue nang lingkungan Rika kayak gue lo jadi menurut Rika kebutuhane bocah nang lingkungan sekitar Rika dewek kayak gue lah ya penang Cilacap kayak gue. Gue janjane wis terpenuhi apa urung deleng-deleng pe anak Erika, anak tanggane, apa putune yo, putune.
1: Iya, yeah, sebelum mama-mama karo papak-papak mengidentifikasi wis terpenuhi apa urung,
0: lagi yeah.
1: Hak-hak dasar anak gue anak lima.
0: Yeah.
1: Yang pertama adalah hak identitas dan juga kewarganegaraan.
0: Iya,
1: meliputi hak memiliki nama, hak akte kelahiran karo status kebangsaan resmi. Sing keloro ana hak pendidikan karo hak kesehatan. Lah kok wis terpenuhi apa urung? Sing ketelu hak perlindungan. Terus sing kepapat hak bermain dan rekreasi. Terus karo sing kelima hak berpartisipasi. Hak menyampaikan pendapat dan juga didengarkan suaranya dalam mempengaruhi hidup mereka.
0: Gue wis asline wis terpenuhi apa urung? Nang lingkungan Erika
1: pun. Iya apa jangan-jangan urup di daftar nang kene? Apa maring kakak apa di akte? Melasi gula pendek terus sekolah. Mau ngapa-ngapa angin lah gue.
0: Yo lur mengapa kok kita pada ndopok nang acara?

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan.

0: kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
3: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
2: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
3: Oh gitu ya mas.
4: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
5: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
3: Makasih ya mas.
2: Tangan saya jangan ditarik mbak.
3: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
7: Topokan Bercahaya.

0: Topo kan percahaya. Kodeset lur.
1: Saking semangatnya kayak gini.
0: Iya, wong mikir bocah-bocah cilik siki lagi pada
1: merayakan harinya, iku embong.
0: Iya, tapi nyongko jarang banget perlu bocah-bocah pada pelayun ya. Berbeda.
1: Pelayun nang di maksudnya.
0: Iya maksudnya pelayun nang terkumah iki lho maksudnya.
1: Oh.
0: Kerutuk
1: iya ya.
0: Kayak anora
1: jarang jonjang kowe bal-balan.
0: Ya ora jonjang lah maksudnya melayu bae lah
1: melayu apa,
0: ya apa melaku bareng kayak ngana.
1: Ya wis iki wong cekli HP ndekem nang omah. Tapi ana bae mungkin nang desa apa nang dalan omah bal-balan nang kono mangku.
0: Apa ya?
1: Nang gili.
0: Ngulen yo nang setapak kayak kae bocah-bocah.
1: Ora ketang anu kaya apa ngebek-bek dalan.
0: Berisiki. Kue kaya kue
1: dolanan layangan ini masih ana ora.
0: Layangan si ana
1: nggonku.
0: Soale kan nek nggonku kan anu kae anu lapang kae jalan rel kan cok kan kepada muda layangan nang kono.
1: Tapi yang mudeni ya mah.
0: Iya mau ana sepur sih. Kue kue cuma ya kue bawa-bawa kepada melu layangan. Iya. Kadang-kadang anu kue malah nek gone ramaku kan pada mlebu ngene pekarangane mburi omahku kan layangane pada tiba nang kono. Apa ya? Gitu layangan bu, buset deh gue.
1: Angkernya mau orang isang udah layangan kita biasanya emang.
0: Kok biasanya udah apa?
1: Isang udah tapi harus isang dubur.
0: Oh,
1: pakai top narik narik tuh.
0: Nyong ya tayang.
1: Iya.
0: Iya nanti dubur gue nggak wenin bareng dewek.
1: Oh nggak wenin nyong juga nggak wen bien.
0: Nggak wen
1: top tapi harus isang udah.
0: Terus naik orang ya sing layangan sing cilik sama nek kayak. Cincin ya, lah sebenarnya tapi mabur
1: ya, ya.
0: Seneng banget gue ngerti gue nggak cincin
1: kedur banget kayak harus mabur
0: masih cincin ya kayak seneng banget ya gue jadi merasa aman nih zaman biyen kita sih terpenuhi banget zaman biyen cok
1: iya apa
0: main nek beda karo siki nek siki kayak nek bocah dolan nang per gili kayak gue aja beri gini lah mau kena culik
1: aja tuh
0: kayak gue ya mau kena culik kayak gue ya
1: tapi yang remen dan gedung sending terus siki kan tumpangannya wis ora pip.
0: Iya.
1: Anu sepeda listrik, motor listrik malah lebih atuh biasanya malah melimarasi.
0: Lah, gue sing meringgani juga gue. Kuwi ya rasa amannya ya urung-urung lah cara nyong lah. Iyalah.
1: Sebenarnya sih ora apa-apa ya, tapi yang harus diawasi terus diberikan pengertian sing penuh tentang apa jenengan tanggung jawab ketika menggunakan sesuatu, tanggung jawabnya itu kudukur gue dawe ketok tapi orang-orang di sekitar ya. Kadang kan omong anu bocah ya anu ngertinya seneng trok kayak gitu.
0: Iya. Kie, ana mbak.
1: Siapa?
0: Siti. Oke. Nek menurutku durung sepenuhnya jeng. Si akeh bocah sing dolane nang pinggir dalan. Taman. Dolanan. Oh, nang pinggir dalan. Taman dolanan kurang, trotoare uga ora kabeh aman.
1: Bener.
0: Jadi hak bocah nggo dolan lan berkembang ya SC perlu dikate kena.
1: Oh iya. Sebenarnya ora kur jaman sikitok ya, jaman-jamane nyong biyen. Sing maune apa jenengane lapangan ake, apa-apa ake wis mulai pada dibangun itu merdil sih jiji hilang bisa diumang kau bisa di apa jadi kadang ngarep ngoleh tinggal jonjang apa nggak kastian langka
0: tapi kayaknya segi kan wis cilacap sih kaya lo cowok sing apa? ex batalion nangkono kue anak sing gue bal-balan anak
1: bener.
0: Nah bal-balan tak nyewa basket ya anak kutu nyewa
1: bal-balan anak
0: sing ora nyewa ki mung mlaku karo pit-pitan nang kono
1: iya
0: dalane mung muter
1: tapi yang rumah tek kono rumah ato ya mandan apa jenengane
0: ya ngomong terus mobil mandek parkir nang kono bayar parkir
1: iya tapi kan ora kabeh bisa mari ngono
0: terus anak sing nyewak-nyewak kena
1: skuter
0: skuter
1: becak
0: kayak pecahannya sepatu roda
1: oh iya
0: terus skateboard iya disewak-sewak kena nyong mau ngono ya nyong kan lagi melaku mari ngono ya anak bocah cilik kayak ya bocah cilik nganggo sepatu roda watun
1: iya.
0: Tapi keton sesek banget lho dek kamu itu lagi sepatu roda apa meneng bayo kayak kekweden lho mari nyong lho terus masker kutak buka
1: iya
0: mbok masker kutak buka
1: betul
0: nih di rumah aku punya kayak gitu, malah mandan gede kayak gue nyanyong kayak kayak pamer lo ya.
1: Malah tutul ya, harap tutul.
0: Iya, tak tutul ya kayak. Bukan ada temanmu ya yang pengen kayak ya. Pocoknya lengsot-lengsot teretep pinggir kayak anu apa tiang butuh tiang pager pager yang kotak-kotak
1: gue yeah.
0: Kayak lah anu nanti basket udah biungnya marki ini harus jahat kayaknya apa yo
1: terus ke priwe
0: terus anu bu ini puterannya yo ya tok tembak di situ ya bukan yeah. Dari penjahat di situ sih daripada kayaknya bu ini puterannya dengan apa iya apa ki bocah ki juga bocah ya
1: ki bocah bangkangkung
0: bangkangkung
1: nek ketemu kalau lebih putih biru berarti ya, Medina
0: iya Mehmet ayo ki bu itu puterannya dengan iya itu sepeda apa itu kayaknya sesak banget sepatu roda nih aku juga punya di rumah punya sepatu roda pokoknya ya, ya.
1: Yeah.
0: Terus baru gue nyong wis lah balik dah ya mau kebo ya ya ya
1: mau tikiak ya
0: iya ke di zaman si kijeng enceng lah
1: ceng lah bayu
0: zaman si ki orang mau berbuat baik itu tidak selalu bisa diterima cah
1: betul
0: angel banget orang kayak zaman bian ke jangan orang kayak zaman bian ke bian anu bu pada tindak pundi agak ya mereka monggo bonceng orangnya mau siki boro-boro cok orang pasti ketakutan kok kayak mau jadi diculik dan sebagainya ya kayak orang satu atau nang arah bercahaya lah yang tambah metu sekang kene kan jare berarti kan keton oke okay, identitasnya sekang kono oke okay, wong kono kayak ya tapi ketika posisiku sih nang arah jalan berantas kono anak bocah lanang wong lanang numpak motor anu mas anu bensinnya habis apa itu? Iya, mau ini apa? Pakai motorku dulu, ego ya. Motorku nyong baliknya nebae. Oh enggak, orang orang diterima dan orang kue tok. Jadi beberapa kali sepanjang jalan kayak setelah anaknya apa? Panjaitan anaknya.
1: Iya, iya, iya.
0: Pokoknya dek, anu mau ke sana apa? Yuk sekalian tak boncengin ini. Orang gelem, orang nasin gelem, orang nasin gelem. Selama lama kita tidak kenal, orang tidak akan mau gue. Berarti apa jenenge kowe, Cek?
1: Jenenge apa ya ibaratnya? Mungkin disebut meningkatnya tingkat kewaspadaan seorang anak sih sebenarnya apik kayak kowe ya, tapi ya kepriwe ya sebagai bentuk defensif kayak lo. Defensif apa kowe jenengane? Pertahanan
0: iya, ya kowe. Satu bisa itu, tapi bisa dimaknai krisis
1: kepercayaan. Bener.
0: Karena tingkat keamanan di zaman sekarang itu sudah berkurang, tingkat kriminal semakin meningkat.
1: Yeah. Oh, berarti sebenarnya sebuah hal yang wajar karena tingkat
0: efek-efek dari itu. Efek anu preferensi. Ah,
1: apa jenengane lah?
0: Tingkat
1: rasa amannya berkurang berarti meningkatkan rasa ketidakpercayaannya. Aku berarti linier ibaratnya sejalan.
0: Iya, iya.
1: Mungkin orang aman tadine dheweke harus mendan hati-hati berjaga-jaga aku.
0: Tapi memang beda banget kalau zaman biyen temenan. Padahal tindak pundi, Bu? Mereka orang kenal. Monggo bonceng mawon. Bonceng. Nek zaman siki jangan tes lah ya, tes. Tes apa jenengane ya? Sosial sosial lah ya. Jo, taruhan ke. Kowe nyanyi kae misal lagi maku kae anu yang kok konten lah ya, konten diorae ke pokoke. Ngono tes sosial. Jal bu, balik tindak pundi, mau melaku misalnya. Kalau bis kalian mereka mau gak, anu tak boncengakan sekalian. Niat baik hati. Ambat dan matur nuwun, terima kasih. Dijamin 150%. Gue zaman siki. Ngono ngono jajal bae kowe.
1: Berarti pemikirannya wis bergeser mbok.
0: Wis pindah.
1: Tapi ya, orang sama ngelia lo dewek bae misalnya jadi kita wani Arpelora gitu. Lah sapa kenal peora? Mau diculik ya aset negara kok ya.
0: Kayak gue itu sama sebenarnya.
1: Tapi jadi sebenarnya hal yang wajar karena ya sebagai bentuk perlindungan diri, sebagai bentuk orang kenal ya mending orang usah baik. Iya. Bukan apa-apa yang rugi nang dewek iya, kayak iya, gue sih. Jadi orang bisa menyalahkan ya itu kembali ke diri masing-masing kayak gue mbok.
0: Mungkin kecuali nek kenal lah ya.
1: Iya, kecuali kenal.
0: Lah jangan berarti menolong itu belum tentu diterima dengan baik.
1: Betul. Jadi kita menolong pun ya wis ora usah berharap apa-apa zaman siki. Sementing niate pengene apik kok misale tidak ditanggapi dengan baik ya ora apa-apa hak masing-masing.
0: Sementing kan wis dicatat nang Allah
1: Subhanahu wa taala. Betul. Sementing wis berniat dan wis dilakukna aing gue.
0: Aja terus sedikit-sedikit kesu. Hah? Kowe kemana? arep ditulungi malah ora gelem. Priwe sih? Nyekel niat baik,
1: nyekel nah, baik. Nah, hal-hal sing kaya kowe sing marekne wong-wong siki jadi males berbuat baik. Nah, kadang iya, mungkin ning kowe ya mbok. Jadi berbuat baik ya wis berbuat baik-baik.
0: Mbak Tumim Virgo.
1: Apa-apa?
0: Hadir mabar Wonogiri Medan. Wonogiri Medan.
1: Bagi nang Medan nang Wonogiri iki.
0: Iya. Jenengan Wonogiri ana nang Medan lur, Mama Rizky. Bubus Soli ngadar kan kenapa mak? Mau, mal, mau, troll.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
4: Aku sedang nimba air, Roma.
3: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
4: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
3: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
0: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
5: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
3: jika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
1: ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih ana pita cukene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kan.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
6: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya komplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
9: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda, menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
10: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
11: ...94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
12: Topokan Bercahaya.

0: 93.3
1: Radio Barajahaya FM paling pas untuk
0: Cilacap. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Nang daerah Rika, lingkungan Rika, menurut Rika hak anak wis terpenuhi apa urung lur. Sugeng siang kiye sekang Bu Nitani. Nitami apa Nitani? Metani mbok.
1: Petani mbok.
0: Menurutku wis lumayan terpenuhi. Nuh daerah kan di kue bocah-bocah siki wis ake sing sekolah. Oh iya
1: betul.
0: Anak taman tolanan, perpustakaan, lan puskesmas. Ning ya esi anak sing kudu dibenahi.
1: Apa kue?
0: Kaya ruang tolan sing aman lan lebih ake kegiatan positif nggo bocah ya.
1: Betul,
0: Menkon bocah aja tolanan hape bae kaya neki.
1: Tapi bocah siki juga sebenernya kegiatannya juga wis ake. Sekolah wis ngante kadang sore awan.
0: Oh iya, kesel.
1: Terus
0: baru
1: kue
0: ya.
1: Bali les. Oh, iya.
0: Oh,
1: parles iya. Anak ngaji,
0: oh, kok
1: berkuah
0: iya.
1: Anak apa jenengan anak sing melu bal-balan, anak sing melu taekwondo, anak sing melu apa? Kadang wis anggar sing wong tuane kuwi kadang wis segue, wis
0: kesel
1: wis
0: iya.
1: Padet jadwale, garing kok wis mandan wengi belajar sending turu.
0: Iya, ya Allah, melasi ya kesel yo.
1: Kesel, jadi mungkin ya sing mandan kurang ya. Dolan ya, mungkin dolan ya pas hari perayaan
0: iya, nek kowe. Orang kena bar kowe kena pengine mesin delosor.
1: Delosor.
0: Nyong-nyong dewek seneng delosor.
1: Delosor kan deleng HP, deleng YouTube.
0: Iya, nganti ngantuk
1: nganti. Ngantuk.
0: HP-ne nonton dewek. Aduh, kayak kayong waktunya ya bisa perampungan cek. Engkau jam 5:30 informasi terbaru seputar Cilacap.
1: Oh, nang Limber karo UTV.
0: Lintas bercahaya. Itu di setel ngesuk jam 5:30 esok ya nak. Sore jam 5:30
1: ya, harapannya apa kenggo bocil-bocil anak-anak Indonesia?
0: Ya, harapannya mari sebagai orang tua kita betul-betul memberikan ruang bagi anak-anak kita. Ruang untuk belajar yang nyaman. Nang umah ya kudu nyaman aja ditomai bae, Bu.
1: Betul.
0: Angar arep ngandani ya sing bener.
1: Bener. Kalau dirongokna aja pengen dirongokna tok.
0: Bocah angel ya dididik dengan bener.
1: Betul.
0: Dijagongna.
1: Sing sabar.
0: Sing sabar jan dadi wong tuwa pancen kudu sabar banget aja. Posisi urung to. Oh. Angar baperan ya, baperan cicik-cicik. Dia tidak menghargai aku, tidak ini. Ah, sudah dati ring.
1: Iya, siapa para manut durhaka.
0: Durhaka. Malah dati ibu yang durhaka, kok malah.
1: Iya.
0: Orang tua durhaka, kok malah kebalik. Kayak gue harapannya.
1: Betul.
0: Semoga Indonesia semakin ramah anak.
1: Ramah anak. Terus ya intinya, semua dimanapun berada menjadi ruang yang aman untuk anak-anak Indonesia.
0: Iya, baik nang terminal, nang stasiun, nang
1: di. Betul, ya aman untuk bersuara, untuk bermain, untuk berkarya juga iya.
0: Ya, kayak Indonesia maju, Indonesia anak sehat, Indonesia maju.
1: Kuat, cerdas, pintar apa bae lah pokoknya sing apik-apik kayak gue.
0: Oke, terus dang. Pamitan ge nyong jendel.
1: Nang siapa ya?
0: Ano? Markono. Martice. Matur nuwun lur, terima kasih kebersamaan Anda. Tetap stay tune nang Radio Bercahaya FM, bercahayafm.com.
1: Betul. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Ya, halo, ini siapa?
3: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
2: Udah, Ma.
3: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
2: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
3: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
2: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti
3: itu namanya korupsi, sayang.
2: Eh iya, korupsi itu nggak boleh kan, Ma?
4: Yang kecil aja tahu, masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini, tanamkan kepada mereka tentang kejujuran, jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya Mas.
1: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak, cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
8: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya Mas.
6: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
7: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wetangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22.

0: Diduga korsleting listrik, kebakaran bengkel motor di Cilacap hanguskan 16 sepeda motor. Realisasi PBBP 2 di 30 desa masih di bawah 30%. Bapenda Cilacap terjunkan tim intensifikasi.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap, kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya. Kabar gembira datang bagi pecinta sepak bola di Kabupaten Cilacap. PSCS kini resmi kembali menjadi milik Kabupaten Cilacap. Kepastian tersebut disampaikan PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya melalui akun media sosial pribadinya. Ami menjelaskan status kepemilikan PSCS telah resmi tercatat sejak 20 April 2026. Hal itu dibuktikan melalui berita acara pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau Ditjen HAKI yang mencangkup klub sepak bola, sekolah sepak bola, organisasi permainan sepak bola, pendidikan olahraga, hingga penyelenggaraan kegiatan sepak bola. Menurut Ami, kembalinya PSCS menjadi momentum untuk membangun kekuatan sepak bola berbasis talenta lokal. Pemerintah Kabupaten Cilacap ingin memberikan kesempatan lebih luas kepada putra daerah agar berkembang dan menjadi tulang punggung tim, tanpa bergantung pada perekrutan pemain dari luar daerah. Sebagai langkah awal membentuk skuad baru, pemerintah Kabupaten Cilacap membuka seleksi terbuka calon pemain PSCS. Seleksi akan digelar pada Minggu 26 Juli 2026 di Stadion Wijayakusuma Cilacap. Seleksi diperuntukkan bagi peserta berusia 17 hingga 23 tahun dengan tinggi badan minimal 170 cm. Calon peserta cukup membawa kartu tanda penduduk atau KTP dan dapat langsung mendaftar di lokasi seleksi. Dari proses tersebut, panitia akan memilih 25 pemain terbaik yang akan memperkuat skuad utama dan pemain cadangan PSCS untuk menghadapi kompetisi musim mendatang. Pemerintah Kabupaten Cilacap berharap kebangkitan PSCS tidak hanya mengembalikan kebanggaan masyarakat terhadap Laskar Nusa Kambangan, tetapi juga menjadi awal lahirnya generasi baru pesepak bola asal Cilacap yang mampu berprestasi di tingkat nasional.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kebakaran menghanguskan sebuah bengkel sepeda motor di Jalan Kapten Tendean nomor 52, Kabupaten Cilacap, Rabu malam. Sedikitnya 16 unit sepeda motor ludes terbakar. Dugaan sementara, kebakaran dipicu korsleting listrik. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo mengatakan, laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 10 malam, tiga armada dari pos damkar Cilacap langsung dikerahkan ke lokasi. Api diketahui pertama kali muncul sekitar pukul 21.46 waktu Indonesia Barat. Seorang warga yang berjualan di samping bengkel melihat percikan api dari bagian atap bangunan, kemudian meminta bantuan warga dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Saat petugas tiba, api telah membesar dan mengancam permukiman di sekitar lokasi. Untuk mempercepat penanganan, Damkar Cilacap meminta bantuan armada dari pos Damkar Kroya, Pertamina, Solusi Bangun Indonesia, Pelindo, S2P, serta Water Cannon Polres Cilacap. Setelah berjibaku selama hampir 2 jam, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian melakukan proses pendinginan hingga penanganan selesai pada Kamis dini hari sekitar pukul 00.40 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut, namun sedikitnya 16 unit sepeda motor beserta berbagai suku cadang yang berada di dalam bengkel hangus terbakar. Kerugian material masih dalam proses pendataan. Selama proses pemadaman, petugas menghabiskan sekitar 40 ribu liter air. Operasi ini juga melibatkan Basarnas, PMI, Polres Cilacap, Redcar, Siaga Peduli, serta sejumlah unsur terkait lainnya. Petugas menghimbau masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik, terutama di tempat usaha, guna mencegah kebakaran akibat korsleting listrik.
2: Pada pukul 22, kami mendapatkan laporan telah terjadi kebakaran di Jalan Tendean, di pertigaan Jalan Bumi, keluarnya Indian Ocean, Kecamatan Cilacap Selatan. Dan pada pukul 22.05, kami sudah menurunkan dua armada. Kemudian pada saat ini lebih 10 ya. Kita mainkan 10 karena memang dengan pertimbangan pemukiman padat ya, pemukiman padat dan rapat. Dan di sini ada beberapa ancaman berikutnya adalah gudang atau mungkin bengkel motor yang di dalamnya ada banyak motor dan gas. Maka untuk itu kami mohon sampaikan kepada teman-teman armada yang lain, termasuk Basarnas, pertama membuka beberapa pintu yang sekarang terkunci, kemudian memblokir api yang ada berada di selatan dan atau timur. Nah, ini kita siapkan untuk memblokir beberapa lokasi sambil kita bisa masuk ya, bisa lewat tengah. Dan alhamdulillah pada pukul 11.23.33 ini padang, kemudian kita akan mengadakan 360. 360 adalah pengecekan secara total apakah api yang mulai dari atas sampai bawah sudah padam, kemudian ada ancaman lagi nggak bahan yang akan terbakar.
1: Lintas Bercahaya.
0: Polresta Cilacap bergerak cepat menangani peristiwa kebakaran yang melanda sebuah bengkel di Jalan Tendean, Kabupaten Cilacap, Rabu 22 Juli 2026 malam. Selain melakukan pengamanan di lokasi kejadian, kepolisian juga mengerahkan kendaraan taktis water cannon untuk membantu proses pemadaman serta menerjunkan tim Inavis guna menyelidiki penyebab kebakaran. Peristiwa kebakaran tersebut mengundang perhatian masyarakat sekitar. Personel Polresta Cilacap yang tiba di lokasi segera melakukan sterilisasi area, mengatur arus lalu lintas dan membantu petugas pemadam kebakaran agar proses pemadaman dapat berjalan dengan aman dan lancar serta mencegah api merambat ke bangunan di sekitarnya. Kasihumas Polresta Cilacap Ibda Gali Sucahyo SH mengatakan bahwa langkah cepat yang dilakukan merupakan bentuk kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat saat terjadi situasi darurat. Lebih lanjut, Ibda Gali menjelaskan bahwa setelah api berhasil dikendalikan, tim Inavis Satreskrim Polresta Cilacap langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk mengumpulkan keterangan dan barang bukti guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Ia menambahkan peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran terutama yang disebabkan oleh korsleting listrik maupun faktor lainnya.
1: Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
3: Kipyak temen, armari ngendi ton?
4: Arep ngedekna barang yuk.
5: Nah, apa semono kurang gede ton?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
4: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
6: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
4: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
8: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
4: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
9: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
10: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
11: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
10: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
12: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 yang dihadiri oleh para siswa dan siswi dari berbagai sekolah di wilayah Kabupaten Cilacap, Kamis 23 Juli 2026 di halaman Pendopo Wijaya Kusuma Sakti. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin perlindungan serta memenuhi hak-hak dasar anak. PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya menyampaikan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk hadir dan memberikan perlindungan secara maksimal kepada seluruh anak di Kabupaten Cilacap. Selain hak-hak dasar tersebut, Ami menekankan satu hal mendasar yang sering kali luput dari perhatian masyarakat. Ia menyebutkan bahwa anak-anak juga memiliki hak asasi yang sangat krusial, yakni hak untuk merasa bahagia dan bermain. Seusai upacara, rangkaian acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan atensi paket sembako dan sandang secara simbolis dari pemerintah Kabupaten Cilacap kepada 20 anak penerima manfaat. Penyerahan dilakukan langsung oleh PLT Bupati Cilacap bersama jajaran Forkopimda.
1: Lintas Bercahaya.
0: Bawaslu Kabupaten Cilacap membekali 171 mahasiswa KKN STKIP Majenang dengan literasi demokrasi dan pengawasan pemilu. Pembekalan ini diberikan untuk menyebarluaskan nilai demokrasi dan pengawasan pemilu di masyarakat desa. Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap, Soim Ginanjar, mengajak para siswa untuk turut berperan aktif dalam melakukan penguatan literasi demokrasi di tengah masyarakat. melalui kegiatan KKN, mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen edukasi yang membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait demokrasi, partisipasi publik, serta pengawasan terhadap proses demokrasi. Dia menyampaikan kolaborasi antara Bawaslu dan mahasiswa merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan pendidikan demokrasi hingga ke tingkat desa. Sebanyak 171 mahasiswa STKIP Majenang resmi diterjunkan untuk melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di wilayah Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Program KKN tersebut dilaksanakan dalam 2 gelombang dan melibatkan 16 desa sebagai lokasi pengabdian mahasiswa. Ketua STKIP Majenang, Salamun Hadi Subroto menyampaikan program KKN menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan sekaligus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Cilacap terus bergerak aktif untuk memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan PBBP2. Berdasarkan evaluasi terbaru terhadap 284 desa dan kelurahan di Kabupaten Cilacap, ditemukan sekitar 30 desa yang capaian realisasi pembayaran PBBP2-nya masih di bawah 30%. Menghadapi hal tersebut, Bapenda Cilacap langsung membentuk tim intensifikasi PBBP2 yang diterjunkan langsung ke lapangan. Tim ini bertugas melakukan koordinasi dan pendampingan bersama para kepala desa, perangkat desa, serta petugas pemungut pajak setempat. Kepala Bapenda Cilacap Luhur Satrio Muksin menjelaskan bahwa langkah turun ke lapangan ini dilakukan untuk mendorong percepatan capaian realisasi pajak di wilayah yang masih tergolong rendah. Luhur menambahkan bahwa jatuh tempo pembayaran PBBP2 untuk tahun 2026 ditargetkan pada tanggal 30 September 2026. Meski demikian, pihak Bapenda menghimbau masyarakat untuk melakukan pembayaran lebih awal sebelum batas waktu tersebut berakhir.
13: Dari 30 desa, ada beberapa desa yang sudah menunjukkan pemasukan yang cukup baik, ada yang sudah masuk mencapai angka 70%, namun ada juga yang masih belum bergerak di bawah 30%. Dan tentunya ini terus kita dorong, kita motivasi teman-teman yang ada di lapangan untuk bisa lebih aktif lagi, bisa lebih semangat lagi dalam melaksanakan tugasnya untuk bisa melakukan penarikan PBB yang ada di wajib pajak yang ada di desa. Pembayaran PBB tahun 2026 itu kan 30 September 2026, tapi lebih cepat ya lebih baik, karena dana yang masuk itu kita gunakan untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Cilacap, yaitu untuk membangun infrastruktur dasar. Jadi kayak umumannya bangun jalan, terus kemudian jembatan, kemudian sekolah, kemudian di sektor kesehatan, nah itu penting. Jadi ya, mari kita sebagai warga negara yang baik ya, kita bisa berkontribusi lah untuk pembangunan di Cilacap yang kita cintai.
0: Luhur juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama taat membayar pajak tepat waktu demi kemajuan daerah.
1: Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
0: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
2: Emang bisa?
0: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
0: Eh, iya ya. Iya, bener.
3: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami hadir kembali untuk Anda. Dan kali ini kita akan mengupas mengenai Islam di Korea.

Islam adalah agama minoritas di Korea yang hanya dianut oleh sekitar 0,2% masyarakatnya. Saat ini, orang Islam di Korea diperkirakan berjumlah 100 ribu hingga 200 ribu yang sebagian besar adalah penduduk imigran. Kontak pertama antara umat Islam dan orang Korea diperkirakan telah terjadi pada abad ke-7 pada masa dinasti Silla. Kala itu hanya terjadi kontak melalui dinasti Tang di China, hubungan dagang orang-orang Islam dari Arab dan Persia. Sementara umat Muslim baru benar-benar masuk ke Korea pada abad ke-9. Para pedagang Arab diduga yang membawa agama Islam masuk ke Korea. Pada abad ke-13, ketika dinasti Yuan dari Mongol menguasai China, hubungan Korea dengan pedagang Islam semakin terbuka lebar. Pada masa itu, banyak orang Islam Arab dan Persia membantu dinasti Yuan Mongol untuk melakukan hubungan dengan dinasti Goryeo. Alhasil, banyak pedagang Islam yang pindah ke Korea dan berdagang di sana. Setelah itu, Korea berada di bawah pemerintahan dinasti Joseon. Pada awal periode Joseon, kalender Islam digunakan sebagai dasar untuk mereformasi kalender di Korea karena akurasinya yang lebih tinggi dibandingkan kalender Cina. Namun, Raja Joseon keempat, Sejong Agung, pada 1427 melarang Muslim Korea melakukan ritual Islam dan mengenakan pakaian tradisional. Pada masa dinasti Joseon inilah, perkembangan Islam di Korea sempat terhenti. Perkembangan Islam mulai terlihat kembali pada abad ke-20, ketika orang Korea berada di Manchuria melakukan hubungan Muslim keturunan Asia Tengah. Setelah itu, perkembangan Islam terus berlanjut secara perlahan hingga pecah Perang Korea pada 1950-an. Kala itu, Islam mulai dikenal di Korea karena adanya misi perdamaian PBB yang dibawa ke Korea oleh tentara Turki. Setelah Perang Korea selesai, banyak pasukan Turki yang menjadi pasukan perdamaian PBB mengajarkan Islam di Korea. Mereka kemudian mendirikan komunitas yang dinamakan Korea Muslim Society pada 1955. Komunitas ini semakin berkembang, lalu berganti nama menjadi Korea Muslim Federation atau Federasi Muslim Korea pada 1967. Federasi Muslim Korea mendirikan masjid pusat Seoul di Itaewon, Seoul, pada 1976. Seiring berjalannya waktu, Islam terus bertahan di Korea dan berkembang secara perlahan. Hal itu dibuktikan dengan berdirinya 5 masjid pada 1990 yang terus bertambah hingga saat ini ada sekitar 90 masjid. Selain itu, didirikan juga sekolah Islam di Korea Selatan, tepatnya di Seoul yang bernama Prince Sultan bin Abdul Aziz Elementary School yang dibuka pada 2009. Kemudian, saat ini beberapa restoran dan toko di Korea Selatan telah ramah bagi umat Islam. Data juga menunjukkan bahwa setiap tahunnya, Korea Selatan dikunjungi oleh sekitar 1 juta wisatawan Muslim dari berbagai penjuru dunia. Sedangkan di Korea Utara, Islam hanya dianut oleh sekitar 3.000 penduduknya. Selain itu, Masjid Ar-Rahman yang ada di dekat Kedutaan Besar Iran menjadi masjid satu-satunya di Korea Utara. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Lemang apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat. Dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Ih kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
5: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
4: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
5: Emang bisa?
4: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
6: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
6: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
4: Eh, iya ya. Iya, benar.
7: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
9: Tun?
8: Ini
9: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
10: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
0: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
9: Ih, HP yang baik. Deleng, kumbahannya terus kejebus.
0: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
10: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
7: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Gip yuk temen, armari ngendi ton?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Nah, apa semono kurang gede ton?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit.

0: Tanggulane ya gampang, tur pelayanannya ramah.
1: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
2: Rucak nanas, rucak lem, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Woi, cok, kayaknya live, asem banget, tambah gede ya.
2: Iya, ya, selamat. Kamu nembak RT dengan wilanak ya.
1: Selamat. Kanca STM, kenalan,
3: kenalan. Kita di kanca pukul, sih kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo parah.
4: Iya
1: enak, ya mau buat cicit.
4: Kalau petanung
1: ya.
4: Kalau kolang pak cukai nih pak polosan ke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok ke. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
1: sengaja kayak larang, kesibukan tapi enak pak.
4: Oke, ngerti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa menjadi fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane-liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih, sampai 5 tahun.
5: Dan ini menjadi teman bro.
4: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bayar cukai, kaya nomornya.
1: Jadi ke sini ngomong lo siapa? Wih, lo ngekut,
5: aku ada keperluan, mereka minta penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul itu kayak kuwi lho. Percaya kiye? Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana? Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
4: Aku sedang nimba air, Roma.
3: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
4: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
3: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
9: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya mas.
6: Tangan saya jangan ditarik mbak.
7: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Dan kali ini ketemu bareng sama Radika di Melody Memory, selalu di hati sampai nanti jam 9 malam. Silakan untuk warga Bercahaya untuk menemani malam hari ini sambil bernostalgia, sambil mungkin bisa mengingat kembali momen-momen di zaman dahulu yang relate sama lagu-lagu di Melody Memory. Yang mau request lagu, mau berbagi salam atau juga berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Dibuka lagu dari Rita Butar-Butar dengan Seandainya Aku Punya Sayap.

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, Lomba Cerdas Cermat tentang Perkoperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat, dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap, dengan rute Star dan Finish, Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo, meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu orang mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: Lika kepengen ngerokok sih mereka kewe waktu
1: ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerok sih orang kewe waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
11: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jene?
12: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
11: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
13: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
14: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap, masih di Melody Memory selalu di hati. Di siapa yang sudah bergabung di 08112605 43, ada siapa nih? Selamat malam Mas Radika, mau gitanya Quest Plus penyemir sepatu buat Mas Radika, selamat bertugas aja. Siap. Dari Santo yang sudah bergabung, terus juga ini ada telepon, coba Radika angkat dulu ya. Ada Ibu Mustolingah Darkam. Selamat malam.
1: Malam juga. Assalamualaikum Mas Radika. Ini Mas Radika kan? Apa bukan?
0: Betul Radika.
1: Iya, selamat malam. Jumpa lagi sama Mustolingah Darkam yang di Kuripan.
0: Selamat malam juga.
1: Iya, mau bagi-bagi salam Mas Radika.
0: Iya, boleh.
1: Requestnya sih enggak lah, ngikutin aja.
0: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Buat Mr. Tondot yang di Rawabendungan, Pak Hadi Haji Barang, Pak Arjuna.

0: sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali juga nih buat Ibu Mostolingah dari kami ada di Kuripan. Nah, warga bercahaya, kalau kita ngomong soal kenangan, seringkali itu kita ingat sama seseorang yang pernah atau mungkin bahkan masih jadi alasan untuk kita bertahan di masa-masa yang paling sulit. Pernah gak sih warga bercahaya merasa bisa kuat berdiri sampai dengan hari ini tuh bukan karena kita yang hebat sendirian, tapi karena ada seseorang yang selalu percaya sama kita. Seseorang yang jadi sayap ketika merasa gak bisa terbang dan jadi mata saat kamu lagi kehilangan arah. Dan terkadang cinta yang tulus itu gak cuma bikin kita bahagia, tetapi juga mengubah kita jadi versi yang lebih baik dan jadi versi yang lebih tangguh. Nah, buat kalian semua, buat warga bercahaya yang mau berterima kasih sama seseorang yang sangat berharga dalam hidup kamu, entah itu pasangan, entah itu orang tua, atau mungkin sahabat sejati. Nah, lagu berikut ini pas banget buat mewakili perasaan itu. Dari diva legendaris dunia, ini dia Celine Dion dengan masterpiece-nya Because You Loved Me. Spesial untuk kamu, di Melody Memory selalu di hati.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS. It's time to hear the love songs, bring back memories. Melody, memory
1: bercahaya. Cok, asem banget, tambah gede ya.
2: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, ngambil anak ya. Aduh,
1: lama. Kanca STM. Kenalan.
3: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengen melu ya ayu malam.
2: Iya enak, ya mau
1: buat cicit-cicit. Kalau petanya ya.
2: Ini rokok yang kok cukai ini pak, polosan. Gak ngerti orang, ciri-ciri rokok ilegal gue sing orang anak cukai ini. Nggak cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntungan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Nggak
1: sekaya kayak larang, kesibukan tapi enak pak.
2: Oke, nanti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat nih. Tapi tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi teman bro.
2: Nah, sedulur, ayo dalam kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing tutur rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai. Gini nomornya.
1: Jadi ke sini ngomong kalau siapa? Bilung ngeku, ngerana lu aku ada keperluan, mereka minta penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is, Bu.
6: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
6: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
6: Ih Pak, ih nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
8: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
10: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, masih menemani Radika di Melody Memory Selalu di Hati. Masih ada waktu sekitar 1 jam buat warga bercahaya yang pengen gabung, boleh banget nih disapa yang sudah gabung di 0811260543. Ada dari Pak Tono ya, mau request lagunya dari The Mercies yang Dalam Kerinduan. Salamnya buat yang lagi dengerin aja, siap. Terus juga ini ada yang telepon, ada Mama Rizky di Petarangan Kemeranjen. Coba Radika angkat dulu teleponnya ya. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum Melody Memory bersama Mas Radika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radika.
0: Alhamdulillah, Mama Rizky sehat.
1: Oh iya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong penyiar Mas Arta Marindi, Mas Radika.
0: Mas Arta lagi liburan kayaknya ini ya.
1: Oh iya. Gak ikut.
0: Radika di sini aja nungguin nemenin Mama Rizky sama yang lain ya.
1: Iya benar-benar.
0: Mau salam-salam buat siapa nih?
1: Priwe.
0: Mau salam-salamnya buat siapa atau mau request lagu?
1: Sama ya kanggo Bunda Harti, Bunda Rizky, yep. Mbak Osa, Mbak Mar, Mak Enok, Kumbang Asmara, Urusan Pak Seja Marjono, Pak Amin Mansur, Pak Hadi Dibara, Mas Gimas, Kang Arjuna, Kang Roya, Babe Sukar. Ya untuk semua saja yang ada di grup LPPL Bercahaya, moga-moga ya pada sehat selalu.
0: Amin.
1: MNM Mas, mengapa kau tak pernah jujur?
0: Mengapa kau tak pernah jujur? Coba nanti Radika carikan. Lagunya ya. Dari siapa kalau ya. Boleh tahu?
1: Priwe?
0: Penyanyinya siapa nih?
1: Dian Pisesa.
0: Oh, Dian Pisesa. Siap.
1: Oh, iya.
0: Ditunggu
1: terima
0: lagunya.
1: Terima kasih, Mas
0: Radika. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Rizky di Petarangan dari Kemeranjen ya. Jauh-jauh dengerin Bercahaya FM. Kok bisa dengerin jauh-jauh? Bisa didengerin melalui streaming kita di www.bercahayafm.com. Terus juga di belakangnya kembali ada Mbak Maharani. Mas Radika, selamat malam aja. Mau request lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Terima kasih. Salamnya, salam sehat buat semuanya. Siap, ditunggu juga lagunya nanti dicarikan. Ini diputarkan dulu spesialnya buat warga bercahaya, buat tadi Pak Tono juga, buat yang lagi merasa rindu sama seseorang, atau mungkin buat rindu untuk seseorang yang sudah jauh di sana, bahkan mungkin sudah berbeda alam, cuma bisa mendoakan dan juga bisa memeluk dalam sebuah lagu gitu ya. Ini buat kamu yang lagi menyimpan rindu mendalam, entah untuk kekasih tercinta, sahabat lama, atau mungkin untuk orang tua yang ada di kampung halaman. Lagu legendaris dari era 70-an hadir untuk memeluk perasaan kamu, dipopulerkan dari grup band legendaris The Mercies dengan karya abadi mereka Dalam Kerinduan, tetap di Melody Memory, selalu di hati.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Sabar Radika sampai nanti jam 9 malam. Di siapa lagi yang sudah gabung di 08112605543 ada Mbak Nina Lara. Selamat malam Mas Radika, selamat malam kembali. Mau request lagu Tanpamu. Salamnya buat semua yang lagi monitor Melodi Memori bareng Mas Radika. Selamat malam buat Mas Dika, selamat bertugas. Terima kasih kembali buat Mbak Dina Laras. Ditunggu lagunya setelah ini diputarkan. Terus juga di belakangnya kembali ada dari Pak Hadi di Aji Barang. Selamat malam, ada Pak Hadi di Aji Barang hadir meminta Gunung Fujiyama ya. Salamnya buat Ibu Tuti, untuk Macan, terus Mak Daryani, Mak Rizky, untuk Mabian, untuk Maknok, untuk Ibu Bujirahayu, Kajol, Mbak Mar, Parjan, untuk Kusbo, untuk Juventu, untuk Seja Marjono, untuk Bapak Keboca, Tondot, untuk Raju, dan buat semua, selamat malam. Terima kasih dan selamat bertugas. Sama-sama, terima kasih kembali juga buat yang pengen gabung, mau bernostalgia sambil dengerin lagu-lagu di Melodi Memori, boleh banget, bisa langsung aja WhatsApp di 08112605543.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen.
10: Cream. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat herbal alami.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Duh, Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Ge, teh gulti go kesehatan awak. Kayang, gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya?
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gue wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Saya nggak mau tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
4: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
5: Wah, lagi butuh duit, ada yang minjemin.
6: Hati-hati, Ren. Cek dulu, kali aja pinjol ilegal tuh.
4: Hah? Pinjol ilegal?
7: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Oke, terima kasih Mas Istia di Melody Memory selalu di hati warga bercahaya. Dari tadi kita udah bicara tentang mencintai orang lain, terus udah merindukan seseorang sampai memperjuangkan demi mereka yang kita sayangi. Tapi pernah gak sih kamu bertanya pada diri sendiri kapan terakhir kali kamu berterima kasih dan juga mencintai diri kamu sendiri? Di dunia yang seringkali menuntut kita untuk jadi sempurna, kita kerap lupa bahwa cinta terbesar yang harus kita miliki bukanlah dari orang lain, melainkan rasa hormat dan juga penerimaan terhadap diri sendiri. Berani jujur pada perasaanmu, bangkit setelah jatuh dan tetap bangga menjadi dirimu apa adanya. Karena ketika kamu belajar untuk mencintai dan juga menghargai dirimu sendiri, tidak akan ada satupun di dunia ini yang bisa merenggut harga dirimu. Sebuah pesan yang indah tentang keberanian, penerimaan diri, dan juga cinta sejati. Ini dari rilisan tahun 1986 yang dibawakan oleh salah satu vokal terbaik sepanjang masa. Langsung aja Radika puterin dari sang diva Whitney Houston dengan Greatest Love of All, hanya di Melody Memory, selalu di hati.

0: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Rika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Selasna gue kan ngerokok sih orang kawin waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Dan sudah hampir jam 9 malam, waktunya Radio Pepet undur diri dari ruang dengar Anda. Radio ucapkan terima kasih banyak untuk warga bercahaya yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan, yang sudah WhatsApp juga. Selamat malam dan selamat beristirahat, selamat beraktivitas juga untuk yang masih beraktivitas. Jangan kemana-mana, nanti Radika kembali menemani di Mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Radika pamit undur diri, bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, sambut hari pertama masuk sekolah, guru berpakaian wayang. Dindik Poratemanggung dukung kegiatan turnamen catur. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: patut diacungi jempol apa yang dilakukan oleh para guru di SD 5 Karangbener Kecamatan Bae. Dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, mereka berpakaian wayang dengan para tokoh seperti Dewi Sumbodro dan Puno Kewan. Lika melaporkan selengkapnya.
1: Patut diacungi jempol apa yang dilakukan oleh para guru di SD 5 Karangbener Kecamatan Bae. Dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, mereka berpakaian wayang dengan para tokoh seperti Dewi Sumbodro dan Puno Kewan. Dengan adanya MPLS yang unik ini, ternyata anak-anak yang baru masuk di kelas 1 merasa terhibur. PLT Kepala SD 5 Karangbener, Ninik Hartati, Senin 13 Juli 2026 mengatakan, dalam kegiatan ini, para guru tidak hanya berpakaian tokoh pewayangan saja, tetapi mereka juga menampilkan drama dengan lakon Petro Kembar.
2: Untuk SD 5 Karangbener memang sudah 4 tahun ini kita apel MPLS penyematan tanda pengenal, terus kita membuat drama supaya lain dari yang lain. Untuk nanti hari kedua, pengenalan guru-guru sama lokasi yang ada di SD 5 Karangbener, kemudian nanti ada esbrikring, dan nanti ada tambahan lagi di dalam kelas. Tujuannya kita melestarikan budaya yang ada.
1: Sementara itu, salah satu orang tua, Ari Suryawan, 34 tahun, mengaku senang dengan adanya MPLS yang dikemas oleh para guru-guru SD 5 Karangbener. Apa yang dilakukan oleh guru ini merupakan bentuk pengenalan kepada anak-anak didiknya tentang budaya Jawa. Demikian, Lika melaporkan dari Suara Kudus untuk Jateng dalam berita.
0: Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melalui Dindikpora mengapresiasi adanya kegiatan turnamen catur yang dilaksanakan oleh PCC Plaza Chess Club Kabupaten Temanggung. Rama Adiaksa melaporkan untuk Anda.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melalui Dindikpora mengapresiasi adanya kegiatan turnamen catur yang dilaksanakan oleh PCC atau Plaza Chess Club Kabupaten Temanggung. Kepala Dindikpora Joko Prasjono mengatakan jika pihaknya mengapresiasi dan mendukung adanya kegiatan ini dengan tujuan untuk melatih para peserta dan mencetak bibit unggul atlet catur dari Kabupaten Temanggung.
4: Hari ini Plaza Catur Club menyelenggarakan turnamen catur. Pasti kami dari Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga atas nama pemerintah mengaturkan terima kasih pada kawan-kawan yang telah bersusah payah menyelenggarakan catur, menghadirkan para pecatur-pecatur seluruh Kabupaten Temanggung, desa, kabupaten-kabupaten sekitar untuk bertanding. Kami sangat sampaikan terima kasih dan apresiasi kami kepada para pecatur di Kabupaten Temanggung yang aktif untuk mengikuti turnamen-turnamen. Turnamen ini melatih kawan-kawan para pecatur di Kabupaten Temanggung untuk senantiasa latih tanding, memperbanyak jam terbang sehingga kelak harapan kami para pecatur kita bisa mempunyai kesempatan bertanding. Sekali lagi kami apresiasi pada PCC yang telah menyelenggarakan lomba ini sehingga memperbanyak jam terbang para pecatur kita untuk latih tanding dalam sebuah turnamen ini sangat-sangat positif. Saya penggemar catur, tapi kalah karena tidak bertanding. Jadi saya termasuk senang catur, namun kalau tidak berlatih tanding dalam sebuah turnamen, atlet itu bagi kita adalah masalah seringnya dia berlatih, nah seringnya dia bertanding. Oleh itu kita sangat mengapresiasi PCC yang menyelenggarakan lomba catur ini. Harapan kita para pecatur itu jam terbangnya tinggi, semakin sering bertemu dengan lawan-lawan yang tangguh sehingga bisa lebih meningkatkan kualitas atlet kita. Oh, yang pertama pasti kita mendukung secara apapun itu, dan hari ini bertempat di Dinas Pendidikan itu adalah salah satu bentuk apresiasi kita, bentuk dukungan kita. Di samping juga pemerintah juga telah menyalurkan bantuan keuangan pada penyelenggaraan olahraga. Ini juga salah satu bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Temanggung untuk memastikan pembangunan olahraga itu bisa berjalan dengan baik.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan publik, khususnya layanan administrasi kependudukan, di Kabupaten Purbalingga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinpen Dukcapil, mendapatkan berbagai saran dan masukan konstruktif dari operator desa, camat, akademisi, dan masyarakat terhadap implementasi inovasi Lingga Mas Gratis atau layanan administrasi kependudukan di desa yang cepat, aman, dan tanpa biaya dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik atau FKP di Ruang Ardilawet Sedda. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan publik, khususnya layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Purbalingga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinpen Dukcapil, mendapatkan berbagai saran dan masukan konstruktif dari operator desa, camat, akademisi, dan masyarakat terhadap implementasi inovasi Lingga Mas Gratis atau layanan administrasi kependudukan di desa yang cepat, aman, dan tanpa biaya dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik FKP di Ruang Ardilawet Sedda. Dalam kegiatan itu, operator desa hingga kecamatan di Purbalingga mengeluhkan proses verifikasi serta tanda tangan elektronik yang lambat sehingga pemohon yang datang siang hari harus kembali keesokan harinya. Tidak hanya itu, keterbatasan perangkat pelayanan seperti komputer dan printer juga dikeluhkan karena menghambat pelayanan adminduk. Kepala Dinpen Dukcapil Purbalingga Bambang Wijonarko mengakui saat ini pelayanan adminduk di Purbalingga masih dihadapkan dengan tantangan keterbatasan perangkat komputer maupun printer di beberapa desa dan kecamatan serta waktu verifikasi dokumen yang membutuhkan ketelitian ekstra sesuai SOP. Tidak hanya itu, pihaknya menyebutkan saat ini pelayanan adminduk Lingga Mas Gratis baru dilakukan 73 desa dari 13 kecamatan. Kemudian penggunaan jasa pengiriman adminduk melalui inovasi Elkia Pos baru 34% lebih, serta pelaporan kematian menggunakan aplikasi Silapor Makam masih rendah.
5: Oleh 73 desa, 13 kecamatan, belum seluruhnya ini inovasi atau program Lingga Mas Gratis. Dalam implementasi atau pelaksanaannya ini terus terang belum optimal. Ini masih ditemukan kendala operasional pada level operator desa. Integrasi dengan Elkia Pos ini baru 25 desa yang sudah secara aktif ini melaksanakan kerjasamanya dengan Elkia Pos.
1: Bambang Wijonarko menambahkan Dinpen Dukcapil menargetkan pengembangan sistem pelayanan online terpadu pada Agustus 2026 yang akan menjangkau sekolah, KUA, puskesmas hingga pemerintah desa, kelurahan, serta komitmen menjamin aksesibilitas layanan bagi kelompok lansia sejalan dengan arah kebijakan Permendagri nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan adminduk secara daring yang mendorong pemerintah daerah memprioritaskan pelayanan kependudukan berbasis daring. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Setelah bidang pendidikan, Muhammadiyah selama ini juga dikenal masyarakat luas melalui kiprahnya di bidang kesehatan. Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM Jawa Tengah, Haji Dodo Sartono SEMM menyatakan, Muhammadiyah juga harus tampil dalam pembenahan tata kelola di rumah sakit. Selengkapnya dilaporkan oleh Rara Anggita.
2: Setelah bidang pendidikan, Muhammadiyah selama ini juga dikenal masyarakat luas melalui kiprahnya di bidang kesehatan. Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Jawa Tengah, Haji Dodo Sartono SEMM menyatakan, Muhammadiyah juga harus tampil dalam pembenahan tata kelola di rumah sakit. Tantangan rumah sakit kini semakin besar, terlebih ketika pemerintah mulai menerapkan efisiensi anggaran, termasuk di sektor kesehatan. Untuk itu, rumah sakit Muhammadiyah harus memperkuat kemandirian pendapatan agar tetap sehat secara finansial dan mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Akses layanan kesehatan dari pemerintah bagi masyarakat kurang mampu sudah sangat luar biasa. Sehingga rumah sakit di bawah naungan Muhammadiyah perlu terus berbenah agar mampu naik kelas dan tidak hanya bergantung pada pembiayaan dari BPJS Kesehatan. Ditambahkan, jika rumah sakit, income revenue 80% hingga 90% masih bergantung pada klaim BPJS, dapat dipastikan rumah sakit tersebut tidak sehat. Menurutnya, rumah sakit yang kuat harus mampu menyeimbangkan sumber pemasukan, yaitu 50% dari BPJS dan 50% dari pasien umum. Apalagi, kini proses klaim BPJS makin ketat. Jika hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, maka resiko kolaps akan semakin besar. Untuk itu, Muhammadiyah didorong tidak hanya hadir dalam pelayanan kesehatan, namun juga tampil lebih serius dalam pembenahan tata kelola rumah sakit agar lembaga kesehatan Muhammadiyah semakin profesional, mandiri, dan berdaya saing.
3: Dunia kesehatan ya, kedua Muhammadiyah dikenal masyarakat ya kesehatan. Sama saya kira kesehatan, pemerintah sekarang sudah akses kesehatan bagi yang tidak mampu luar biasa. Maka bagaimana rumah sakit kita juga naik kelas, tidak hanya mengandalkan BPJS. Apalagi sekarang dana pemerintah kita kan semakin dipletet ya, termasuk untuk BPJS. Maka kalau rumah sakit kok income revenue-nya itu masih, revenue-nya masih 80-90% BPJS, pasti rumah sakit itu nggak sehat. Kalau pengen kuat ya rumah sakit income-nya dinaikkan. Jadi omsetnya itu kira-kira ya 50-50 lah. 50% dari pasien BPJS, 50% dari pasien umum. Nanti rumah sakit akan berjalan sehat. Sekarang klaim BPJS sangat ketat. Kalau rumah sakit hanya mengandalkan itu, pasti oleng.

0: Sana melaporkan untuk Anda.
1: Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga memastikan bantuan operasional bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS atau Panti Asuhan tetap aman. Meskipun saat ini pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, alokasi total sekitar 700 juta rupiah setiap tahunnya untuk Panti Asuhan dipastikan tidak akan terimbas pemangkasan. Program ini merupakan salah satu prioritas utama Bupati Purbalingga sehingga tidak terdampak kebijakan refocusing. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Lindawati menjelaskan bahwa setiap panti asuhan yang terdaftar menerima alokasi dana sebesar 20 juta per tahun. Adapun program ini berjalan sejak tahun 2018 dan jika dibandingkan dengan tahun 2025 lalu, nominal anggaran yang dialokasikan tahun ini masih sama. Meski Pemkab merefocusing anggaran untuk berbagai sektor lain, pos anggaran untuk panti asuhan ini tetap aman dari pemotongan. Lindawati menegaskan bantuan operasional ini hanya diperuntukkan bagi panti asuhan atau LKS yang statusnya sudah terdaftar secara resmi di Dinsos Permasdes P3A. Ia menyebutkan saat ini tercatat ada 35 panti sosial di Purbalingga yang menerima manfaat tersebut.
2: APBD baru mulai 2018. 20 juta itu cepat habis sebenarnya ya. Support pemerintah, bantuan perhatian lah ya, untuk perhatian pemerintah. Karena kalau masing-masing panti emang luar biasa besarnya ya, pengeluaran itu bisa. Bulan itu 20 juta bisa habis dalam sebulan, itu atau paling 2-3 bulan habis. Lama sebenarnya, cuma kan tidak boleh dihilangkan, dianggap sangat penting, diprioritaskan, tidak boleh dihilangkan, walaupun itu hitungannya cukup besar ya, 20.700 itu kan.
1: Lindawati menambahkan tidak hanya membantu biaya operasional senilai 20 juta rupiah per tahun, Pemkab Purbalingga juga memberikan perhatian lebih pada kebutuhan pokok panti asuhan dengan menyalurkan bantuan permakanan berupa komoditas pangan pokok seperti beras, telur, dan minyak goreng setahun sekali. Melalui bantuan anggaran dan logistik ini, Pemkab Purbalingga berharap operasional 35 panti asuhan dapat membantu kesejahteraan anak-anak dan warga binaan sosial di dalamnya. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Kejaksaan Negeri Sragen Reza Yoga Pratama SH mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam berinteraksi karena batas antara bercanda dengan bullying atau perundungan sangat tipis. Rara Anggita melaporkan.
4: Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen Reza Yoga Pratama SH mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam berinteraksi karena batas antara bercanda dengan bullying atau perundungan sangat tipis. Ditambahkan, sebuah tindakan yang dianggap candaan oleh satu kelompok belum tentu diterima dengan cara yang sama oleh orang lain. Perbedaan sudut pandang inilah yang perlu dipahami bersama oleh masyarakat, terutama dalam pergaulan di lingkungan sekolah, pertemanan, tempat kerja, maupun media sosial. Sebab candaan yang berlebihan dan menyentuh sisi pribadi seseorang dapat berdampak pada kondisi psikologis korban. Untuk itu, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam bertutur kata dan bertindak, serta tidak menganggap remeh perilaku yang berpotensi melukai orang lain. Dengan kehati-hatian dan empati dalam berinteraksi, maka kasus bullying dapat dicegah sejak dini dan lingkungan sosial menjadi lebih aman serta nyaman bagi semua pihak.
5: Sebenarnya semua kan kembali ke definisi pertama tadi, Mbak. Bullying itu tujuan menyakiti, merendahkan, atau mendominasi. Jadi selama memang korban ya, kita bisa langsung sebut korban ya. Korban tersebut merasa tersakiti atau direndahkan atau didominasi atas dirinya, bisa aja. Ya, beda ketika karena kan ini bullying dan bercanda ini ranahnya kan tipis ya.
6: Betul,
5: sangat tipis.
6: Betul.
5: Kadang di sebuah kelompok ya itu merasa itu bercandaan gitu. Tapi di sisi kelompok lain merasa itu adalah bentuk bullying terhadap orang tersebut. Nah, ini makanya bullying ini tipis. Makanya yang harus ditekankan yaitu tersakiti enggak ini orangnya atau direndahkan enggak ini orangnya atau didominasikah orang ini seperti itu. Nah, disitulah yang lebih susah karena ya itu kan balik ke kalau kata orang Jawa legowone orang sendiri-sendiri seperti itu.
4: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.
3: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan.

0: Duren. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendak kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
7: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
7: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Oke, selamat malam, ketemu lagi bareng sama Radika di Mendoan Memory Dangdut. Sampai nanti jam 11 malam dengan lagu-lagu dangdut kenangan. Buat yang pengen gabung, yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Atau mungkin buat kalian yang lagi on the way ke luar kota atau mungkin bahkan ke luar negeri tapi pengen terus dengerin Bercahaya FM, bisa didengerin melalui streaming kita di www.bercahayafm.com. Dan untuk lelang Mendoan hari ini, Radika ada 3 stok yang mungkin bisa kalian voting. Mana dulu yang mau diputarkan? Yaitu yang pertama adalah lagu dari Elvi Sukaisi, Gula Gula. Ada juga dari Wawa Marisa dengan Gedung Tua, dan juga dari Ii Sugiyarti dengan Selamat Tidur. Mau yang mana dulu yang diputarkan? Apakah dari Bunda Elvi Sukaisi, atau mungkin dari Wawa Marisa, atau mungkin dari Ii Sugiyarti? Bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.

0: Babar-babaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek, nyora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
4: Aku sedang nimba air, Roma.
3: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
4: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
3: Sudah. Letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
6: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
7: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
8: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
9: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
10: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
11: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
10: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
11: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
9: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
12: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat. Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026, bertempat di Surakarta. Di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkoperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Oke, masih di Menduan Melodi Dangdut Kenangan. Diingetin lagi, Radika ada lelang Menduan. Ini yang pertama adalah lagu dari Elvi Sukaisi dengan Gula Gula.

Nah, buat yang pengen dengerin lagu fullnya dari Elvis Kaisi yang gula-gula, bisa langsung aja WhatsApp voting gitu ya. Puterin sekarang, Dika. Atau mungkin yang kedua dari Bapak Marisa dengan Good.

Mau yang mana? Mau dari Elvi Sukaisi Gula-Gula, atau mungkin dari Bawa Marisa Gedung Tua, atau mungkin dari Isu Giarti yang Selamat Tidur? Boleh, bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543. Di siapa yang sudah bergabung, ada Arjun di Kroya, mau diputarin lagunya Gedung Tua dulu, boleh nanti Radika putarkan. Terus di belakangnya kembali dari 3301, mau request lagunya diputarin dulu yang Elvi Sukaisi yang Gula-Gula, boleh. Nanti Radika lelang mendoanya pilih nomor 2 Mas Radika. Siap. Nanti Radika coba putarkan ya. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Tambah gede ya.
3: Iya, biasa lah. Kamu nih Pak RT yang lebih anak ke.
2: Selamat. Kanca STM. Kenalan?
4: Kenalan. Kita di kanca pukul, sih kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo parah.
4: Ya enak, ya mau buka
2: cincin. Kalau petanyong ya.
3: Nih lo kok yang pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang di Brunei gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Gak
4: sedaya kayak lah, kamu kisih muka tapi enak pak.
3: Oke, ngerti orang pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liat-liatnya.
4: Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
5: Dan ini menjadi temen bro.
4: Temen bro, ramah dunia.
3: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai. Gini nomornya.
5: Jadi kasih ngomong kalau siapa? Bilu ngeku,
2: Bro, aku ada keperluan, ngurus kami di penjara.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Ke, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayang, gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya?
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat tonin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
4: Is Bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

jam 22 alias jam 11-nya kurang 23 menit. Masih Radika nemenin. Buat yang pengen gabung dengerin lagu-lagu melodi dangdut kenangan, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Dan diingetin lagi untuk warga bercahaya, jangan lupa untuk bisa follow sosmed kita alias sosial media kita. Ada di Facebook Bercahaya FM, ada di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap. Sesuai request tadi ada Bang Arjun ya, kalau gak salah di Keroya, ini mau request lagunya dari Wawa Marisa yang Gedung Tua. Langsung Radika luncurkan buat yang dengerin juga, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta Bu buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, Nak?
5: Enggak, Bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Oke, sudah hampir jam 11 malam. Terima kasih banyak untuk warga Baru Cahaya yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan. Waktunya Radio Kami undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas. Tetap semangat dan selalu berpikir positif. Radio Kami undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk jelajah.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya.
1: Menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
2: Sebening embun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in al-murdin wa t-tid. Wa salatu wa salamu ala rasulullah amiyyul mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Pendengar Radio Bercahaya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dan mengucapkan kalimat alhamdulillah bil alamin. Kita diberi oleh Allah untuk kesempatan untuk beribadah, bermuamalah dengan sama manusia untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjalankan ibadah-ibadah pokok seperti salat, puasa dan lain sebagainya, di antara cara meningkatkan kualitas takwa dan keimanan kita adalah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sendiri maupun secara berjamaah. Perlu kita ketahui, melakukan zikir kepada Allah tidak hanya disyariatkan saat bersendi saja, namun juga diperintahkan oleh syariat dengan melakukan dengan bersama-sama atau berjamaah. Melakukan zikir secara bersama tidak merupakan bid'ah, bukan merupakan hal baru dalam Islam. Hal ini berdasar dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut: Ta'ala malaikata yatufuna fit turuq yaltamisu ahlal innal zikr. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang terus berkeliling di sana mencari orang-orang ahli zikir. Fa idza wajadu qawman yadhkuruna Allah azza wajalla tanadau halumu ila hajatikum. Jika malaikat-malaikat tersebut menemukan ada kaum yang berzikir kepada Allah azza wajalla, para malaikat sampaikan apa kebutuhan kalian. Fa yahuffunahum bi ajnihatihim ila samaa'i dunya. Malaikat meliputi mereka dengan ayat-ayatnya hingga sampai langit dunia, yaitu langit yang paling rendah. Ayas alukum rabbukum bahu alam ma yakulu abadi. Malaikat-malaikat itu kemudian ditanya oleh Allah,

0: نهتكو يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. Andai kan mereka melihatmu, pasti mereka akan lebih lagi dalam melakukan ibadah menyembahmu, lebih memuliakanmu, serta lebih banyak lagi bacaan tasbih mereka atasmu, ya Rabb. Yaqulu famada is'aluna, lalu apa yang dia minta kepadaku? Yaquluna is'aluna kal jannah, mereka minta surgamu, ya Rabb. Yaqulu ahrauha, nah, apa mereka juga sudah pernah melihat surgaku? Yaquluna la wallahi ya Rabbi ma rauha, belum ya Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat. La wallahi ya Rabbi ma rauha, demi Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat surgamu. Yaqulu fa kaifa law rauha, bagaimana seandainya mereka sudah melihatnya? Law annahum rauha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa azama fiha ruhya. Apabila mereka melihatnya, pasti mereka lebih semangat dan giat dalam mencari dan memiliki surga tersebut. Qala famimma yata'awadun, apa yang mereka perlindungan? Yaquluna yata'awadun anna, mereka minta perlindungan dari sikan api neraka. Yaqulu ahlul auha, apakah mereka pernah melihatnya? Yaqulu la wallahi ma ra'auha, ya Tuhan, mereka belum pernah menyaksikannya. Yaqulu fa kaifa law ra'aha, mudah bagaimana sikap mereka, aneh saja mereka sudah pernah melihat neraka itu. Laru awha kanu asyadda minha firar wa asyadda laha makhofa, pastinya mereka akan lari kencang dan begitu menakuti neraka tersebut, ya Allah. Qala fa ushidukum anni qad afrutu lahum, dengan begitu saksikanlah bahwa Allah sungguh telah mengampuni mereka. Yaqulu ma'aku minal malaikah fihim fulanu laysa minhum innama ja'a li hajah, ada satu malaikat yang melapor kepada Allah. Ya Allah, di antara orang-orang yang sedang duduk berzikir kepadamu, ada satu orang yang tidak ikut berzikir, namun kedatangan mereka di majlis itu karena ada suatu kepentingan lain. Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum, Allah menjawab, mereka adalah orang yang duduk dalam persamaan satu majlis. Tidak ada orang yang celaka bagi siapun yang dalam satu majlis dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar dari Bercahaya Nurul Allah, kisah dan hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa berzikir secara bersama-sama mempunyai dasar yang jelas di antaranya melalui hadis di atas, di mana malaikat melaporkan orang yang berzikir bersama-sama. Siapapun saja yang hadir dalam satu majlis, meskipun orang itu mempunyai kepentingan atau niat yang kurang lurus atau mengantuk, namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka. Namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka semua. Manfaat lain selain berzikir mengingat Allah, berzikir bersama orang banyak mempunyai segudang manfaat. Seorang dokter yang tidak pernah bertemu dengan dokter lain, ia akan merasa menjadi dokter sendiri, merasa paling pintar sendiri. Orang yang wajahnya ganteng, apabila tidak pernah bertemu dengan orang lain yang ganteng, ia akan merasa paling ganteng sendiri. Begitu pula kita perlu berkumpul. Kita perlu berkumpul satu majlis dengan orang-orang alim, soleh, dekat kepada Allah, supaya kita terhindar dari perasaan merasa paling alim sendiri, soleh sendiri, ahli zikir sendiri, akhirnya ujub, membanggakan diri sendiri. Seolah kisah kitalah yang paling dekat dengan Allah, orang lain tidak lain, ini berbahaya. Namun apabila kita sering berkumpul satu majlis zikir dengan orang-orang yang baik, penyakit hati berupa membanggakan diri sendiri, insya Allah akan terobati dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sabiqin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang benar. Menurut Ibrahim Al-Khawas, berkumpul dengan orang soleh merupakan lima tipis atau lima tip yang terkenal dengan obat hati sebagai berikut. Dawa'ul qalbi khamsatun asya, obat hati ada lima perkara. Pertama, qira'atul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan merenungkan maknanya. Yang kedua, waqala al-bathn, kosonglah perut, artinya bisa dengan berpuasa atau tidak selalu mengikuti hawa nafsu makan, termasuk makan terlalu kenyang. Yang ketiga, waqiyamul lail, salat malam. Yang keempat, wadudru'u 'indal masakhur, berdoa di waktu sahur. Terakhir, pesan Ibrahim Al-Khawas atau yang kelima yaitu wa mujalasatu shalihin, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Disinilah letak bagaimana pentingnya berzikir dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Demikian yang kami lakukan. Saya Anustaki, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Diduga korsleting listrik, kebakaran bengkel motor di Cilacap hanguskan 16 sepeda motor. Realisasi PBBP 2 di 30 desa masih di bawah 30%. Bapenda Cilacap terjunkan tim intensifikasi.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap, kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya. Kabar gembira datang bagi pecinta sepak bola di Kabupaten Cilacap. PSCS kini resmi kembali menjadi milik Kabupaten Cilacap. Kepastian tersebut disampaikan PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya melalui akun media sosial pribadinya. Ami menjelaskan status kepemilikan PSCS telah resmi tercatat sejak 20 April 2026. Hal itu dibuktikan melalui berita acara pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau Ditjen HAKI yang mencangkup klub sepak bola, sekolah sepak bola, organisasi permainan sepak bola, pendidikan olahraga, hingga penyelenggaraan kegiatan sepak bola. Menurut Ami, kembalinya PSCS menjadi momentum untuk membangun kekuatan sepak bola berbasis talenta lokal. Pemerintah Kabupaten Cilacap ingin memberikan kesempatan lebih luas kepada putra daerah agar berkembang dan menjadi tulang punggung tim, tanpa bergantung pada perekrutan pemain dari luar daerah. Sebagai langkah awal membentuk skuad baru, pemerintah Kabupaten Cilacap membuka seleksi terbuka calon pemain PSCS. Seleksi akan digelar pada Minggu 26 Juli 2026 di Stadion Wijaya Kusuma Cilacap. Seleksi diperuntukkan bagi peserta berusia 17 hingga 23 tahun dengan tinggi badan minimal 170 cm. Calon peserta cukup membawa kartu tanda penduduk atau KTP dan dapat langsung mendaftar di lokasi seleksi. Dari proses tersebut, panitia akan memilih 25 pemain terbaik yang akan memperkuat skuad utama dan pemain cadangan PSCS untuk menghadapi kompetisi musim mendatang. Pemerintah Kabupaten Cilacap berharap kebangkitan PSCS tidak hanya mengembalikan kebanggaan masyarakat terhadap Laskar Nusa Kambangan, tetapi juga menjadi awal lahirnya generasi baru pesepak bola asal Cilacap yang mampu berprestasi di tingkat nasional.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kebakaran menghanguskan sebuah bengkel sepeda motor di Jalan Kapten Tendean nomor 52, Kabupaten Cilacap, Rabu malam. Sedikitnya 16 unit sepeda motor ludes terbakar. Dugaan sementara, kebakaran dipicu korsleting listrik. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo mengatakan, laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 10 malam, tiga armada dari pos damkar Cilacap langsung dikerahkan ke lokasi, api diketahui pertama kali muncul sekitar pukul 21.46 waktu Indonesia Barat. Seorang warga yang berjualan di samping bengkel melihat percikan api dari bagian atap bangunan, kemudian meminta bantuan warga dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Saat petugas tiba, api telah membesar dan mengancam permukiman di sekitar lokasi. Untuk mempercepat penanganan, Damkar Cilacap meminta bantuan armada dari pos Damkar Kroya, Pertamina, Solusi Bangun Indonesia, Pelindo, S2P, serta Water Cannon Polres Cilacap. Setelah berjibaku selama hampir 2 jam, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian melakukan proses pendinginan hingga penanganan selesai pada Kamis dini hari sekitar pukul 00.40 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut, namun sedikitnya 16 unit sepeda motor beserta berbagai suku cadang yang berada di dalam bengkel hangus terbakar. Kerugian material masih dalam proses pendataan. Selama proses pemadaman, petugas menghabiskan sekitar 40 ribu liter air. Operasi ini juga melibatkan Basarnas, PMI, Polres Cilacap, Redcar, Siaga Peduli, serta sejumlah unsur terkait lainnya. Petugas menghimbau masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik, terutama di tempat usaha, guna mencegah kebakaran akibat korsleting listrik.
2: Pada pukul 22, kami mendapatkan laporan telah terjadi kebakaran di Jalan Tendean, di pertigaan Jalan Luni, keluarnya ininya Sukarja, Kecamatan Cilacap Selatan. Dan pada pukul 22.15 kami sudah menurunkan dua armada. Kemudian pada saat ini bersama-sama dengan armada kebakaran yang lain kurang lebih 10 ya. Kita mainkan 10 karena memang dengan pertimbangan pemukiman padat ya, pemukiman padat dan rapat, dan di sini ada beberapa ancaman. Berikutnya adalah gudang atau mungkin bengkel motor yang di dalamnya ada banyak motor dan gas. Maka untuk itu kami mohon sampaikan kepada teman-teman armada yang lain, termasuk Basarnas, pertama membuka beberapa pintu yang sekarang terjadi, kemudian memblokir api yang ada berada di selatan dan sebelah timur. Nah, ini kita siapkan untuk memblokir beberapa lokasi sambil kita bisa masuk ya, bisa lewat tengah. Dan alhamdulillah pada pukul 11.23.33 ini padam. Kemudian kita akan mengadakan 360 adalah pengecekan secara total apakah api yang mulai dari atas sampai bawah sudah padam, kemudian ada ancaman lagi nggak bahan yang akan terbakar.
1: Lintas Bercahaya.
0: Polresta Cilacap bergerak cepat menangani peristiwa kebakaran yang melanda sebuah bengkel di Jalan Tendean, Kabupaten Cilacap, Rabu 22 Juli 2026 malam. Selain melakukan pengamanan di lokasi kejadian, kepolisian juga mengerahkan kendaraan taktis water cannon untuk membantu proses pemadaman serta menerjunkan tim Inavis guna menyelidiki penyebab kebakaran. Peristiwa kebakaran tersebut mengundang perhatian masyarakat sekitar. Personel Polresta Cilacap yang tiba di lokasi segera melakukan sterilisasi area, mengatur arus lalu lintas dan membantu petugas pemadam kebakaran agar proses pemadaman dapat berjalan dengan aman dan lancar serta mencegah api merambat ke bangunan di sekitarnya. Kasihumas Polresta Cilacap Ibda Gali Sucahyo SH mengatakan bahwa langkah cepat yang dilakukan merupakan bentuk kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat saat terjadi situasi darurat. Lebih lanjut, Ibda Gali menjelaskan bahwa setelah api berhasil dikendalikan, tim Inavis Satreskrim Polresta Cilacap langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk mengumpulkan keterangan dan barang bukti guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Ia menambahkan peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran terutama yang disebabkan oleh korsleting listrik maupun faktor lainnya.
1: Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: makannya apa sih?
1: Kae mau, panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat. Dideleng BPOM-e, masak ada luar sah dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
5: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
6: Lintas Bercahaya.
5: Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 yang dihadiri oleh para siswa dan siswi dari berbagai sekolah di wilayah Kabupaten Cilacap, Kamis 23 Juli 2026 di halaman Pendopo Wijayakusuma Sakti. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin perlindungan serta memenuhi hak-hak dasar anak. PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya menyampaikan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk hadir dan memberikan perlindungan secara maksimal kepada seluruh anak di Kabupaten Cilacap. Selain hak-hak dasar tersebut, Ami menekankan satu hal mendasar yang sering kali luput dari perhatian masyarakat. Ia menyebutkan bahwa anak-anak juga memiliki hak asasi yang sangat krusial, yakni hak untuk merasa bahagia dan bermain. Seusai upacara, rangkaian acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan atensi paket sembako dan sandang secara simbolis dari pemerintah Kabupaten Cilacap kepada 20 anak penerima manfaat. Penyerahan dilakukan langsung oleh PLT Bupati Cilacap bersama jajaran Forkopimda.
6: Lintas Bercahaya.
5: Bawaslu Kabupaten Cilacap membekali 171 mahasiswa KKN STKIP Majenang dengan literasi demokrasi dan pengawasan pemilu. Pembekalan ini diberikan untuk menyebarluaskan nilai demokrasi dan pengawasan pemilu di masyarakat desa. Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap, Soim Ginanjar, mengajak para siswa untuk turut berperan aktif dalam melakukan penguatan literasi demokrasi di tengah masyarakat. Melalui kegiatan KKN, mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen edukasi yang membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait demokrasi, partisipasi publik, serta pengawasan terhadap proses demokrasi. Dia menyampaikan kolaborasi antara Bawaslu dan mahasiswa merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan pendidikan demokrasi hingga ke tingkat desa. Sebanyak 171 mahasiswa STKIP Majenang resmi diterjunkan untuk melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di wilayah Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Program KKN tersebut dilaksanakan dalam dua gelombang dan melibatkan 16 desa sebagai lokasi pengabdian mahasiswa. Ketua STKIP Majenang, Salamun Hadi Subroto menyampaikan program KKN menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan sekaligus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.
6: Lintas Bercahaya.
5: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Cilacap terus bergerak aktif untuk memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan PBBP2. Berdasarkan evaluasi terbaru terhadap 284 desa dan kelurahan di Kabupaten Cilacap, ditemukan sekitar 30 desa yang capaian realisasi pembayaran PBBP2-nya masih di bawah 30%. Menghadapi hal tersebut, Bapenda Cilacap langsung membentuk tim intensifikasi PBBP2 yang diterjunkan langsung ke lapangan. Tim ini bertugas melakukan koordinasi dan pendampingan bersama para kepala desa, perangkat desa, serta petugas pemungut pajak setempat. Kepala Bapenda Cilacap Luhur Satrio Muksin menjelaskan bahwa langkah turun ke lapangan ini dilakukan untuk mendorong percepatan capaian realisasi pajak di wilayah yang masih tergolong rendah. Luhur menambahkan bahwa jatuh tempo pembayaran PBBP2 untuk tahun 2026 ditargetkan pada tanggal 30 September 2026. Meski demikian, pihak Bapenda menghimbau masyarakat untuk melakukan pembayaran lebih awal sebelum batas waktu tersebut berakhir.
0: Dari 30 desa, ada beberapa desa yang sudah menunjukkan pemasukan yang cukup baik, ada yang sudah masuk mencapai angka 70%, namun ada juga yang masih belum bergerak di bawah 30%. Dan tentunya ini terus kita dorong, kita motivasi teman-teman yang ada di lapangan untuk bisa lebih aktif lagi, bisa lebih semangat lagi dalam melaksanakan tugasnya untuk bisa melakukan penarikan PBB yang ada di wajib pajak yang ada di desa. Pembayaran PBB tahun 2026 itu kan 30 September 2026, tapi lebih cepat ya lebih baik, karena dana yang masuk itu kita gunakan untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Cilacap, yaitu untuk membangun infrastruktur dasar. Jadi kayak umumannya bangun jalan, terus kemudian jembatan, kemudian sekolah, kemudian di sektor kesehatan. Nah, itu penting. Jadi ya, mari kita sebagai warga negara baik, warga negara yang baik ya, kita bisa berkontribusi lah untuk pembangunan di Cilacap yang kita cintai.
5: Luhur juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama taat membayar pajak tepat waktu demi kemajuan daerah.
6: Lintas Bercahaya.
5: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
3: Aku sedang nimba air, Roma.
2: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
3: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
2: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
0: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
4: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
4: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
7: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
4: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoknya. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring, akikah, dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya kum. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasingan.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Gip ya temen, arep mari ngendi tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Apa semono kurang gede tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
7: Rujak nanas, rujak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
8: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
9: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
8: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
9: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
8: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
9: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
8: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
9: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
10: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya, biasa lah. Ini Pak RT, ngelwil anak ke ya.
4: Selamat,
5: selamat, selamat.
4: Kanca STM.
5: Kenal lah. Kenal lah, kenal lah. Ini dari kanca aku kok, jadi kayak ngajak aku bisnis.
4: Tapi nek kono kepengen melu ya ayu pala.
3: Makanya enak,
4: ya mau. Mau kasih cici. Kalau petanyo ya.
3: Ini rokok yang pak, cukai nek pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diberuntung gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Gak
4: sengaja kayak larang kesibukan tapi enak pak.
3: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
6: Dan ini menjadi temen bro.
3: Nah, dulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabae maring bea cukai kie nomere.
4: Jadi kes ngomong karo sapa? Belum ngeku. Rene nunduk iki mlayu ana. Woi, kok katrine kene iki ya?
6: Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.